sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Rabu. Hari Rabu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Hari Rabu, walaupun Palembang lagi diserang sama jerebu. Yang paling penting hari Rabu, jangan sampai kelebu dan kelabu ya sahabat suara. Hari ini di tanggal 19 Agustus 2026, seperti biasa kalau udah jam 7 pagi, yaitu artinya kamu mendengarkan suara aku yang tidak merdu ini ya. Okan Gembul bersiaran di Suara Seru di frekuensi 95,1 FM. Dan kamu juga bisa dengerin siaran ini lewat live streaming di suaranetwork.com/livestreaming ya. Dan kamu bisa dengerin Isuara manapun ya. Mau Isuara Jakarta kek, mau Isuara mana kek, segala macam bisa sahabat suara. Sekali lagi bisa cek di iswaranetwork.com/streaming ya. Sorry, iswaranetwork.com/streaming ya. Ah, cari aja deh, klik aja di situ ya. Oke. Dan kamu yang sedang mendengarkan ini, jangan lupa buat selalu hati-hati di perjalanan, fokus berkendara juga, woles-woles aja ya. Dan semoga aktivitas hari ini lancar luncur semuanya ya. Yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh sakitnya. Yang lagi bad mood, semoga bisa kembali lagi mood bagusnya ya. Yang lagi sedih, semoga happy lagi sahabat suara. Yang lagi happy, semoga happy-nya bertahan terus ya. Oke, tapi aku ingetin nih, kamu ya, sebelum pergi atau mumpung belum jauh, dicek-dicek lagi barang apa yang ketinggalan, takutnya nih ya. Penting, lupa bawa, ujung-ujungnya kamu udah di perjalanan kemana gitu kan. Harus balik kan jauh muter ya. Ini kejadian di aku tadi sama suara. Tadi abis beli sarapan kukusan nih ya. Jadi beli sarapan kukusannya di dekat Pasar Gubah ya kan. Terus udah beli tuh. Nah pas sudah mau otw ke radio, kan lewatnya lewat daerah Ahmad Dahlan kan ya. Terus kayak kok ada yang berbeda ya. Biasanya kan ada yang ngeganjel nih di paha sebelah kanan aku sahabat suara, yaitu handphone ya. Karena aku taruh di kanan, kantong kanan gitu kan. Kok kayak gak ada gitu ya. Ternyata beneran, aku lupa bawa handphone. Untung masih dekat situ ya, masih dekat rumah, dekat banget. Jadi gak masalah gitu kan. Karena handphonenya aku taruh di ini, sahabat suara, di apa namanya, dekat keranjang baju gitu loh ya. Jadi aku taruh di situ tadi. Astagfirullahaladzim, lupa dong ya. Kalau udah pertengahan mau deket radio, kayaknya males buat mau balik ya. Untung deket, jadi bisa dibawa handphonenya sahabat suara ya. Hari gini kalau gak ada handphone sih kayaknya sulit ya. Takutnya ada yang ngontak-ngontak, walaupun gak ada yang ngechat juga sih. Makanya jangan sampai kayak aku tadi ya, ketinggalan handphone atau ketinggalan yang lainnya juga. Casan juga penting sahabat suara dan lain-lainnya ya. Oke, yaudah kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari ini dengan 3 lagu. Kita kembali lagi muterin lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an sama-sama kayak kemarin.

Kalau nggak bisa dibuka, dobrak aja ya. Tapi dilihat dulu, kalau dia hatinya pakai pintu besi, nggak bisa didobrak, susah ya. Sulit, sulit. Jadi jangan dipaksain, sahabat suara. Oke, lanjut lagi.

0: laku putrin berturut-turut sebagai pembuka kusian pagi hari di suara seluruh sahabat suara sampai dengan jam 9 pagi. Ada Remada Buka Hatimu, Rosa Fisin Pasha dengan Terlanjur Cinta, dan juga Niji dengan Jangan Lupakan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Lagi dengerin aku, akan ngemul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai nih ya, siaran pagi hari ini udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Armada dengan Buka Hatimu, Rosa Fishing Pasha dengan Terlanjur Cinta, dan barusan kamu dengerin ada Niji dengan Jangan Lupakan. Tapi boleh dong sahabat suara, kalau mau nongol-nongol di TikTok aku boleh nih, aku lagi live TikTok ya. Aku mau nyapa dulu selamat pagi buat Arda katanya. Mana tadi ya? Mana tadi? Pagi saudaraku katanya. Iya, pagi juga. Terus tadi ada Malindri request Bang Noah walau habis terang. Boleh. Bentar. Habis ini ya. Berjalanlah walau habis terang. Ah, udah nih. Habis ini ya, aku puterin ya. Boleh sahabat suara kalau mau nongol-nongol sekali di TikTok aku. Ya, kalau mau request, mau cerita-cerita, jangan minjem duit aja ya. Bukan cuma kamu doang yang gak ada duit ya, sama aku juga ya. Astagfirullahaladzim, lucu banget ya. Iya. Anyway, sahabat suara, adakah kamu yang berulang tahun di bulan Agustus ini ya? Aku ucapkan selamat ulang tahun ya buat kamu yang berulang tahun di bulan Agustus ini ya. Buat para Agus-Agus. Karena Agustus biasanya Agustus ya sahabat suara ya. Ya, semoga sehat selalu, bahagia selalu, happy-happy terus ya. Dan wish you all the best. Semoga apa yang diinginkan bisa segera terwujud ya. Pagi juga Bayu Widianto, pagi Bang Okan, pagi juga. Ya, ini mohon maaf nih, kenapa ya yang pada nongol ini cowok semua, cewek kek gitu loh. Jadi, pertanyaan kadang-kadang ya sobat suara. Malindri, salam buat anak-anak Bukit dan anak-anak Semanpol, Bukit Siguntang. Oke, boleh. Thank you ya Malindri sama Bayu Widianto ya. Oke, aku lanjutkan lagi nih sahabat suara. Jadi sekali lagi yang berulang tahun di Agustus ini, selamat ulang tahun ya, selamat hari lahir. Jadi ceritanya kemarin nih sahabat suara, kemarin itu adalah hari ulang tahun dari teman kita ya, salah satu MC kondang Palembang, yaitu Tari Usman ya. Jadi Tari ini lagi rehat dulu sahabat suara, lagi vakum dulu karena apa? Lagi hamidun ya. Jadi Tari ini lagi hamil besar sahabat suara, dan sepertinya buat bulan depan itu bakal brojol gitu sahabat suara. Di mana? Sudah jelas di Siloam ya. Ya gitu. Jadi kemarin akhirnya awalnya mau ketemuan di luar sahabat suara gitu. Awalnya habis aku siaran jam 9-an kita mau ketemu di salah satu tempat nongkrong dekat sinilah kayak gitu. Enggak jadi nih, ternyata pindahlah sore. Sore mau ketemuan di tempat makan mie awalnya gitu, karena sambil nungguin anaknya les dance kayak gitu sahabat suara. Hanya tercancel. Jadinya apa? Tetap pagi abis aku siaran sahabat suara. Tapi ketemuannya di gimana? Kita langsung ke rumah Tari Usman ya. Jadi bukan cuma aku, ada ex staff juga, ada Agatha, ada Wilman juga. Jadi kita saling telepon ya, mau bawa apa gitu. Karena Tari udah mesen ke aku sahabat suara, gak usah kue, udah tuwo katanya gitu. Iya. Jadi akhirnya Wilman bawain buah ya. Mohon maaf ini, ulang tahun kok kayak berasa lagi jenguk orang sakit ya, bawa buah ya. Kebangetan banget ya. Terus aku akhirnya sama Agatha, kita patungan, kita beli dimsum. Ada kan dimsum yang di daerah Sukabangun sahabat suara, yang dia bisa dikasih kayak gift juga lah kayak gitu. Jadi kita beli itu karena bisa dimakan juga gitu kan ya. Udah deh, kita ketemuan di rumahnya Tari Usman tuh kemarin ya. Dan katanya ngomong kayak gini, teman-teman tidak usah ada update medsos ya, sudah tua katanya gitu. Tapi memang ya sobat suara ya, aku gak tahu ya kamu berasa atau enggak ya sobat suara, tapi aku ngerasa semakin bertambahnya umur ya, semakin berkurangnya umur menurut aku ya, kita tuh kayak makin males merayakan ulang tahunnya gak sih? Iya gak? Betul gak sih? Aku gak tahu ya kamu ngerasa atau enggak ya. Makin males, malah kalau bisa dihapus aja dari KTP tuh, tanggal lahir ya. Iya kan? Halo selamat pagi buat Abi Aiska, katanya ucapin ultah buat gue dong, Agustus sudah bulan gue tuh. Thank you ya, Abi Aiska, selamat ulang tahun, bahagia-bahagia terus ya. Halo Tri Ivan, katanya, ay lapang, lahiran di Siloam. Iya, Tari Usman dong itu ya. Gitu sobat suara. Jadi Ya tadi kayak Tarius pun juga dia nggak ada ngabit-ngabit tuh di story dia tuh ulang tahun dia gitu kan. Dan masih banyak lagi sih kayaknya. Aku pun juga jujur sahabat suara kayak besok ulang tahun tuh ya bukannya antusias gitu loh. Kayak gitu. Makin banyak evaluasi diri gitu kan ya. Jadi kayak apa ya, kayak gak mau merayakan kayak gitu ya. Selamat pagi juga Gep. Ya, iya. Sorry, chatnya ketutupan Gep di live TikTok ini ya. Jadi memang ya karena ngerasa kalau dulu kan kita antusias ya merayakan ulang tahun ya, kayak happy, seneng, umur kita kayak beranjak dewasa. Tapi ketika udah beneran dewasa ya, umur udah gak muda lagi, kayak halah gitu. Apa itu merayakan dengan ada kue ya kan? Apa itu merayakan dengan surprise? Kayak aduh udahlah gitu kan. Mending apa? Ya udah mending kayak ya udah makan kayak biasa aja gitu kan, sama orang terdekat gitu, kayak lebih quality time aja gitu enggak sih? Ya tapi enggak tahu juga ya karena kan orang beda-beda ya. Kalaupun ada yang masih dirayakan ya enggak apa-apa juga, it's okay juga sobat suara. Cuma memang balik poin adalah ketika kita menginjak di umur yang baru. Nah, ini artinya apa? Ini artinya memang harusnya kita mulai berubah nih sahabat suara, ya gak sih ya? Jadi mungkin yang dulunya, adakah yang baru mau masuk 30 tahun ini? Yang kemarin ngata-ngatain, ih udah tua. Sekarang kayak, ya Allah, aku udah masuk 30 nih tahun ini. Nah, rasain ya. Ya begitulah sahabat suara, karena emang sering jalannya waktu kan, umur terus berubah terus gitu kan, dan itu yang kita rasakan ya. Tapi nggak apa lah, karena kalau emang perlu dirayakan ya nggak apa-apa, dirayakan aja. Tapi jangan lupa evaluasi diri juga sahabat suara ya, kayak gitu. Kalau aku sih udah jelas tidak akan ada, malah aku udah ada rencana pengen aku nonaktifin ya IG ya. Gak usah ada ucap-ucapan ya, malu ya, bukan malu sih, kalau aku sih ngerasa pribadi kayak apa yang mau dirayakan gitu loh sahabat suara ya. Daripada merayakan ulang tahun aku, mending gini aja ya, mending galang dana aja untuk membantu kehidupan ini ya, ya nggak sih, ya nggak bercanda aja sobat suara. Sekali lagi yang berulang tahun di bulan Agustus ini, selamat ulang tahun ya, pokoknya sehat-sehat terus, bahagia terus, dan semoga semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswar.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sedang mencari untuk internet rumah yang super ngebut, lebih stabil juga dan harga yang super hemat, ini dia. Aku rekomendasikan kamu untuk pakai IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah itu bakal jadi makin lancar. Mau streaming kek, mau gaming kek, mau kerja dari rumah kek, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, atau yang berkaitan soal internet di rumah ya. Pokoknya semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp375.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu ya, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo, bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan segera di GraPARI atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang lagi sibuk, sibuknya adalah selalu cek-cek depan PC kamu atau juga di handphone kamu untuk mencari-cari tiket buat liburan atau business trip, ya udah, daripada pusing-pusing cari-cari sana sini, mending kamu cek dulu CityLink, karena sekarang lagi ada promo loh ya, promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting adalah lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau bisa cek ke citylink.co.id. dan caranya itu gampang banget, waktu pilih penerbangan tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026. Sekali lagi, promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh ya, sahabat suara, sebelum beli tiket, pastiin juga kamu udah login sebagai Link Miles member ya. Dan kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan juga makin untung dong ya. Jadi ayo langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Atau kalau sahabat suara pengen tahu informasi promo lainnya ya, boleh juga langsung follow dan cek di Instagram @citylink. Sekali lagi, follow dan cek di Instagram @citylink.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Seru emang suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Wakil Ngembul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin ada lagu dari Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Lagu ini muncul terus di TikTok aku, Sahabat Suara, berseliweran. Karena liriknya tadi ya, kedikala hujan turun deras. Tapi sayangnya Palembang lagi karhutla ini, kena karhutla ya. Jadi belum hujan deras nih. Ya gak apa, semoga berdoa kita ya, Palembang apa namanya segera berakhir kemaraunya ya. Dan ya hujan lah seperti biasa, Sahabat Suara ya, biar seger udara kita ya. Oke. Sahabat Suara, kemarin aku sempat kasih informasi ke kamu kalau kemarin ada konvoy pelajar, oknum-oknum pelajar yang konvoy ya, meresahkan kita-kita warga Palembang. Dan bahkan sempat ada video beredar di mana di rombongan konvoy pelajar ini ada pelajar yang bawa senpi ya, ternyata api nih, Sahabat Suara. Dan ini sempat rame banget gitu ya. Nah, jadi akhirnya setelah viral nih di videonya di Palembang, jadi aku baca di kompas.com, akhirnya langsung ditingkep nih sama kepolisian. Nah, syukurlah ya. Mau marah ya. Jadi gini-gini, Sahabat Suara. Jadi seorang pelajar diamankan polisi ya setelah diduga memamerkan senjata api rakitan ya ketika tadi konvoy sepeda motor bersama puluhan pelajar lain ya. Jadi sekali lagi videonya viral dan akhirnya mendapatkan perhatian publik ya tadi, karena terlihat si anak sekolahan ini bawa benda kayak pistol jenis revolver ya. Akhirnya Polrestabes Palembang langsung melakukan penyidikan dan akhirnya menangkaplah si pelajar ini, Sahabat Suara ya, kayak gitu. Jadi memang setelah dilakukan dicek segala macam ya. Jadi memang sudah diselidiki dan diamankan di kemarin ya, Sahabat Suara, Selasa 18 Agustus 2026 ya. Dan digeledah di bedeng kontrakan yang ditempati sama pelajar ini di daerah Silaberanti, Jakabaring ya. Dan akhirnya langsung dibawa ke Polrestabes Palembang. Dari pemeriksaan awal, ternyata pelajar ini mengaku kalau senjata api rakitan yang di video ini atau yang dia punya ini, itu adalah dia beli lewat marketplace Facebook. Ya, jadi sekali lagi dia beli lewat marketplace di Facebook, kayak gitu. Nah, ternyata dari mana nih duitnya nih? Jadi duit dia beli senjata api rakitan ini dikumpulin dengan cara menabung dari duit jajannya. Oh, menabungnya sih oke ya, ya nggak sih? Menabung dari duit jajan kita tuh oke sebenarnya, Sahabat Suara. Tapi sayang eksekusinya ini loh. Kenapa dibeliin senjata api rakitan gitu ya? Dan kepada penyidik ya, pelajar ini ngakunya nggak membeli senjata ini buat ngelakuin tindak kejahatan. Enggak, bukan buat kejahatan, Sahabat Suara. Tetapi piurnya adalah untuk gaya-gayaan atau gagah-gagahan. Uy, dek. Kalau mau gagah-gagahan, gaya-gayaan, enggak usah pakai senjata api. Dek. Ya Allah, dek. Dah. Banyakin prestasi, ya. Ikut kegiatan positif, misalnya apa nih, taekwondo kek, pencaksilat kek, itu baru keren. Apa kek gitu, ya Allah, dadah. Dah, ya gak paham lagi ya. Dan akhirnya, nah ini sebenarnya memang ada benar ya, Sahabat Suara. Mutaku emang kepolisian juga harus mendalami ya, kok bisa ada senjata api rakitan yang dijual di online, apalagi lewat Facebook, dan kok bisa si pelajar anak di bawah umur lah kita bilang gitu, Sahabat Suara, yang membeli juga gitu ya. Dan selain senjata api rakitan jenis revolver, ditemukan juga ada satu butir amunisi ya. Selain itu juga diamankan motor yang diduga digunakan sama pelajar ini untuk konvoy ini. Dan ternyata setelah video yang beredar maksudnya, yang konvoy ini diduga melewati Jakabaring sampai dengan Jembatan Ampera gitu. Pokoknya dari Satreskrim Polrestabes Palembang juga masih mengembangkan perkara ini dan tadi akan menelusuri pihak yang menjual senjata api rakitan dan kemungkinan ada dengan pihak-pihak lainnya juga ya. Dan polisi juga mengingatkan agar pelajar nggak membawa atau memamerkan benda, entah menyerupai senjata api atau senjata tajam, entah di kondisi apapun, sahabat suara ya. Cuma netizen ketika melihat video ini, si pelajarnya ini, video kayak gagah banget. Ketika udah dibawa kantor polisi, kayak ayam sakit ya gitu ya. Astaga. Jadi ini PR nih buat, sekali lagi nih, aku selalu ngingetin buat orang tua, om, tante, kakak-kakak, ya, diperhatiin anak-anaknya, adik-adiknya, ponakan sepupu kita gitu kan. Jangan sampai terjebak yang seperti ini lagi. Dan untuk adik yang ketangkep ini, semoga jadi evaluasi buat keluarga juga gitu kan ya. Dan semoga harapannya jangan sampai kayak gini. Sekali lagi ya, kalau mau keren, kalau mau gaya-gayaan, gak caranya begitu ya. Banyak cara hal positif yang bisa dilakukan gitu ya. Gak harus jadi orang pinter di sekolah, gak harus. Banyak sebenarnya caranya. Entah ikut kegiatan organisasi kek, entah itu apa kek, segala macam banyak ya. Kalau gaya-gayaan pakai senpi ngapain gitu ya sahabat suara ya. Astaga, astaga, astaga. Ujung-ujungnya bukan gaya-gayaan. Ya malah tangkap polisi. Kan ujung-ujungnya malu kita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sedang di perjalanan dan terlihat dari jauh ada Alfamidi, aku sarankan buat jangan cuma dilewatin doang, tapi mampir sekalian belanja nih sahabat suara, karena belanja di Alfamidi banyak banget promonya. Nah, salah satunya yang pengen aku kasih tahu ke kamu sekarang ini adalah masih berlaku ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan mercon 55 gram. Kemudian juga ada Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan keju 55 gram. Dengan promo spesial, beli 2 hanya Rp12.900. Enak dagingnya, nagih sausnya. Dan kalau kamu yang kayaknya lagi cari cemilan kekinian, nikmati juga ada Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram. Hanya Rp5.900 untuk Pulau Jawa, Rp6.900 untuk luar Pulau Jawa, dan Rp7.900 khusus Ambon dan Jayapura. Atau kalau pengen informasi lebih lanjut soal promo-promo apa yang ada di Alfamidi, boleh cek juga di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Istirahat emang suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku, akan ngembul siaran di Suara Seru, dan barusan kamu dengerin ada yang terbaru dari Toh Pati dan juga Siska Saras dengan Gemintang. Sahabat suara, vibes 17-an masih berasa walaupun sudah terlewat 2 hari ya di Senin kemarin gitu ya. Jadi apa ya, masih gegap gembitanya sampai dengan sekarang nih sahabat suara ya. Yes, dan tidak juga lupa masih dengan ngebahas soal upacara di 17 Agustus kemarin Senin ya di Istana Merdeka Jakarta, di mana juga potongan-potongan videonya atau juga keseruannya juga masih ada gitu ya. Nah, salah satu yang ternyata menjadi perhatian adalah ternyata di tahun ini ya, untuk peringatan HUT ke-81 RI Republik Indonesia 2026 di Istana Negara atau Istana Merdeka Jakarta ya. Sekarang ini sudah dimeriahkan oleh ribuan tamu undangan yang bukan cuma dari pejabat atau tokoh negara, tapi juga masyarakat biasa ya, kita-kita nih sahabat suara. Dan di tahun ini yang membedakan adalah para tamu undangan ini juga berkesempatan mengikuti perlombaan dengan penampilan busana adat terbaik ya. Jadi yang pada ikut upacara itu pakai, ada yang pakai busana adat nih sahabat suara ya. Dan kalau aku baca di detik.com, ini sempat ada di update juga nih di Instagram Iswara Palembang ya. Jadi pemenang tamu undangan yang terbaik ya menggunakan busana adat ya, ini kemarin diumumkan sama MC-nya langsung ya. Dan ini juga diambil dari YouTube Sekretaris Negara ya. Dan di sini ternyata ada 4 pemenang yang mendapatkan predikat penampilan busana adat terbaik ya. Yang pertama itu ada Vila Kirana dengan yang pertama itu ada Ridwan Septian itu dengan baju adat Papua. Kemudian juga ada Sagifa dengan baju adat Lampung. Dan yang menariknya, nah ini nih, ada 2 pemenang yang sama ya, yaitu adalah Vila Kirana dengan baju adat Palembang dan juga ada Ahmad Faudi ya yang memakai sama baju adat Palembang juga. Wow, keren. Jadi baju adat Palembang menang nih sahabat suara di undangan tamu undangan yang pakai busana adat terbaik ya. Wow, keren. Dan kalau aku lihat fotonya ya di sini di detik.com ternyata emang bagus sih, cakep banget sih, sumpah. Dan apa ya, ya susah gitu loh, ini kan upacara ya sahabat suara, bukan acara-acara gimana ya, pokoknya ini upacara kan repot ya kalau kita pakai baju yang seperti itu gitu kan ya. Keren buat siapa, Vila Kirana sama Ahmad Faudi ya yang pakai baju adat Palembang ya. Dan pemenangnya ternyata sahabat suara dapat hadiah, menurut aku lumayan sih ya, yaitu adalah mendapatkan motor listrik. Oh my god ya, selamat ya. Mungkin berawal dari iseng-iseng ya, akhirnya diseriusin ternyata bisa dapat motor listrik ya. Wah, keren. Ini menekankan berarti emang baju adat Palembang benar-benar the best banget ya. Iya. Kaget sih ngelihat informasi ini, bahkan semalam juga di-update sama Instagram Palembang juga ya. Terutama buat 2 orang ini ya, luar biasa sih ya. Karena effort loh. Effort ya. Upacara pakai baju adat Palembang juga, terbang ke sana juga. Keren. Keren buat kalian berdua.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang ada plan mau belanja nih ya, bebas mau belanja apapun, untuk keperluan pribadi, keperluan keluarga, atau di kantor ya, atau apapun belanjanya nih sahabat suara, mending belanja di Alfamidi aja. Dan di Alfamidi pastinya banyak promo. Dan yang pengen aku informasikan ke kamu adalah sekarang masih berlaku promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan mercon 55 gram dan Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan keju 55 gram. Dengan promo spesial beli 2 hanya Rp12.900, enak dagingnya, nagih sausnya. Nah, tapi kalau lagi cari cemilan kekinian juga kamu bisa menikmati Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram hanya Rp5.900 untuk Pulau Jawa, Rp6.900 untuk luar Pulau Jawa dan Rp7.900 khusus Ambon dan juga Jayapura. Atau pengen informasi lebih lanjut soal promo produk baru di Alfamidi ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin ada Dikta Wicaksono dengan Setia. Ada kabar bahagia nih sahabat suara dari Dikta. Siap-siap mendengarkan kabar yang bikin patah hati ya. Jadi Dikta salah satu cowok yang bikin wanita bergetar dan kelepek-kelepek ya. Melihat ketampanannya nih sahabat suara. Ternyata Dikta Wicaksono ini sudah menikah dengan Rachel Chia ya di 16 Agustus 2026. Ini berarti di hari Minggu kemarin ya sahabat suara ya. Nah, kok bisa? Jadi berawal dari Instagram ya, dan aku dapat informasinya dari kompas.com. Jadi sekali lagi Dikta udah resmi menikah dengan Rachel Chia ya, atau Rachel Florencia. Dan kabar ini sudah dikonfirmasi oleh KUA Wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan ya. Jadi kepala KUA di sana, Basirun, mengatakan Dikta itu sudah melangsungkan pernikahan beberapa hari yang lalu di sebuah restoran nih sahabat suara ya. Tadi 16 Agustus 2026. Nah ternyata Dikta itu sudah mendaftarkan pernikahannya di awal Juli 2026, yaitu sekitar tanggal 9, kayak gitu ya. Dan memang Dikta sama Rachel ini sudah mulai terendus media relationship-nya atau hubungannya sejak Februari 2025, dan mereka juga sering nge-share. Dan yang terbaru juga di mana ada unggahan mereka berdua foto pas lagi boncengan di motor ya, dengan captionnya ayo mau kemana gitu. Terus Dikta komen gitu dengan lucu-lucuan ya, katanya pengen bawa dia ke pom bensin. Ya elah, lucu banget ya. Nah gitu sahabat suara. Tapi kalau di sini aku baca dari CNN Indonesia nih ya, ternyata memang ya apa, berlangsung tertutup ya pernikahan dari Dikta dan juga Chia ini, yang berlangsung akad nikahnya ya. Dan ini dilakukan di rumah makan di kawasan Bintaro di sore hari abis asar nih sahabat suara ya. Jadi benar-benar tertutup banget, nggak ada media yang liput juga kayak gitu. Dan di sini juga disebutkan kalau ternyata Dikta sama Rachel juga tidak mengurus secara mandiri ya, tapi diserahkan ke tim penyelenggara acara juga, penyelenggara acaranya nih sahabat suara. Mungkin ada timnya sendiri kayak gitu ya. Selamat buat Dikta dan juga Rachel ya, semoga sakinah mawaddah warohmah ya. Menjalani biduk rumah tangga ya. Gak usah didengerin omongan tetangga kalau misal udah nikah, kapan mau punya momongan, kapan ini, gak usah diomongin ya. Jangan lupa ya, Dikta sama Rachel nanti Sherlock ya, aku mau kirim papan bunga ke situ ya. Kirim papan bunga dari Palembang ke Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih dengan suara aku, akan ngumpul di suara seru. Aku mau nyapa dulu, halo buat Kiki. Iya, Kiki ada Wilman, ada Dakocan, ada Six, Pawi. Terus tadi ada siapa lagi ya tadi ya? Ada Boan, iya, request padi hitam, siap. Terus ada gambar kebangkol. Ada siapa lagi tadi? Halo Atia, aduh sayang banget Atia udah ke Jakarta, padahal aku kangen loh. Kangen tiba-tiba ya. Sigma Boy, thank you Sigma Boy. Terus juga ada nama asli juga, terima kasih nongol-nongol ya. Iya. Oh iya, Kiki ini sahabat suara, dia mau ngajak dugem dia, tapi aku kan orang enggak hobi dugem. Jujur ya. Enggak hobi dugem. Tapi gelap-gelap mula suka. Iya. Six, thank you ya, aku request lagu Menghentikan Cipta. Emang lagi pacara ini ya. Iya, makasih lo buat sahabat suara udah nongol-nongol ya. Dan terima kasih udah mendengarkan ya. Lebih malah jam 9, karena tadi muterin lagu Fudo sama untuk dia. Ya itu pas banget buat kamu yang lagi, ya mungkin lagi merindukan seseorang ya. Tapi dulu kan gak ada gadget ya, jadi susah mau nyampein rasa tuh kayak gimana gitu kan. Kalau sekarang kan tinggal chat aja ketemu, jangan banyak kode ya gitu ya sahabat suara ya. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih udah dengerin. Jangan lupa buat follow media sosial Iswara, dan nanti jam 11 saya nongkrong buat Iswara Jakarta. Tapi abis ini juga nanti kamu dengerin Iswara Jakarta juga sih ya, ada suara seru ya. Jangan lupa buat follow media follow media sosial. Oh iya, live streaming di suaranetwork.com/streaming, bisa cek aja di situ ya. Oke, kalau kita pamit ya, dengan itu si Suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Gak percaya nih, makanya dengerin ya. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaannya juga ringan, please jangan lewatin Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Dan pameran ini ya sahabat Suara ya, menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya loh di dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, kamu juga nanti bisa konsultasi langsung soal KPR, terus bisa juga menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya sampai 30 tahun, dan juga ada simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
1: Iya, jadi sekali lagi sahabat Suara, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, silakan dan yuk diajak nih kita datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di mana kita bisa menemukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, dan kita juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Untuk info selanjutnya langsung aja kamu kunjungi bbri.id/danantara-housing.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: Suara Warga Indonesia, sahabat suara, satu lagu dari Kangen Band yang judulnya adalah
1: Mengapa.
0: Minta 10.000 dong.
2: Minta 14 hari.
0: Oh, minta 14
1: bintang.
0: Hari dong.
1: Bintang. Salah bae, Rizky.
0: Apa? Biar bintang.
1: Bintang.
2: Gua mau belokin.
1: Bintang
0: 14 hari. Oke. Sahabat suara, by the way, kita mau ngasih tau aja kalau kita lagi pre-love juga di TikToknya Iswara di iswara.network. Dan kita lagi pre-love jersinya gue, masih baru ya, ukurannya M. Dan so far sekarang udah ngebitnya sampai 175 Pratama yang nawar.
1: Ah, itu dia. Tapi kita mau update kehidupan dulu. Ini ada update dari bulu tangkis.
0: Oh yeah.
1: Ya.
0: Ini dari acara The Championship ya?
3: Yes.
1: BWF.
0: BWF itu nama organisasinya, Ibu.
1: Oh,
0: organisasi
1: itu.
0: Dunia dari badminton.
1: Ah, itu dia. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie
0: ya,
1: berhasil melaju ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF
0: 2026.
1: Ah, kakak Jonathan Christie ini sekarang udah jarang buka baju ya. Gak kelihatan perut kotak-kotaknya.
0: Kenapa ngarepinnya ke sono?
1: Ya, itu yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Nah, Jonathan ini memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Jerman ya.
0: Mm-mm.
1: Matthias Kiklitz. 2 game langsung, 21-15, 21-14 kemarin Selasa siang.
0: Yes.
1: Dan berikutnya ada ganda campuran Bimo Prasetyo dan
0: masih muda nih,
1: Arlia Nabila Tesya Munggah. Ini kalau dia lagi ujian susah nih namanya. Makanya jadi pemain bulu tangkis biar gak ngebulet-buletin itu tuh.
0: Iya, panjangan ya, bener.
1: Gitu.
0: Arlia Nabila Tesya Munggah.
1: Nah, itu dia. Berhasil
0: mateng menang. Di pohon gak nih Mungganya?
1: Aduh, mateng pohon. Berhasil melawan wakil dari Perancis, Julien Mayo dan Le Palermo.
0: Julien Mayo dan Lea Palermo.
1: Lea Palermo.
0: Tiga rubber set.
1: Untung namanya Palermo. Bahaya. Namanya bahaya sekali.
0: Kalau Palelu kan maksudnya.
1: Iya, maksudnya Palelu ya, kadang-kadang Palermo gitu.
0: Gua sapuin lu. Iya, okay, udah jangan tambah-tambah.
1: Okay.
0: Kemudian ganda campuran Rehan Noval sama Gloria Emmanuel juga berhasil menang melawan wakil Malaysia cukup dengan 2 set langsung.
1: Iya,
0: hari ini gua kasih tahu ada siapa aja bakal main. Hari ini bakal ada
1: Jonathan Christie ya,
0: menghadapi perwakilan dari
3: Singapura.
0: Jia Hang Teh, kemudian juga ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri menghadapi perwakilan dari Perancis, ada Eloy Adam sama Leo Rossi. Kemudian ada Talita Ramadhani Wiryawan menghadapi perwakilan nomor 1 dunia, ada An Se-yong.
1: Wah, An Se-yong sudah lama tidak main.
0: Nih kalau rasanya jadi si Talita ya. Boleh gak sih gue WO aja?
1: Gitu gak, kayak ibaratnya kayak udahlah.
0: Berat.
1: Gitu ya, sudahlah gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi berat bukan berarti tidak mungkin ya.
1: Benar, tapi memang gak mungkin. Mungkin.
0: Sulit, memang mungkin, sulit. Iya. Tapi kan bukan berarti tidak mungkin.
1: Iya,
0: kemudian ada Alwi Farhan. Menghadapi perwakilan dari mana benderanya nih? Islandia? Bendera mana nih? Ada J. Oldorf. Kemudian juga ada Marwan Faza. Bersama Aisyah Salsabila. Ini ganda campuran. Akan menghadapi perwakilan juga yang berat ya, ada Matthias Christiansen sama Alejandra Bohe. Ini nomor 3 unggulannya. Kemudian juga ada Raymond Indra sama Nicholas Joaquin menghadapi perwakilan dari Malaysia, Arif Junaidi sama Yap Roy King.
1: Ah, itu dia.
0: Masih banyak. Ada Amri Sahnawi sama Nita Violina akan menghadapi perwakilan dari Turki. Kemudian ada Bimo Prasetyo sama Arlia yang tadi disebutin.
1: Udah.
0: Itu main lagi hari ini.
1: Okay.
0: Menghadapi Yuichi sama Sayaka perwakilan dari Jepang. Kemudian ada Rehan lagi sama Kak Gloria. Ini akan menghadapi perwakilan dari China Taipei.
1: Terus ada Aisyah Salsabila Putri Pranata sama Marwan Faza. Udah tadi ya?
0: Udah dibacain.
1: Oh.
0: Febriana Dwi Puji sama Melisa Trias menghadapi perwakilan Turki juga.
1: Ya, kita ucapkan selamat bertanding.
0: Masih ada lagi? Isyana.
1: Jadi selamat bertanding.
0: Isyana sama Rinjani. Ya, ini ganda campuran tapi akan menghadapi Indonesia juga lagi. Rahel sama Feby. Sedangkan yang terakhir ada Sabar Karyaman sama Muhammad Reza. Ini dari ganda putra menghadapi perwakilan dari Hong Kong.
1: Sudah, Pak Rizky.
0: Masih ada satu lagi, ada Putri KW.
1: Oh.
0: Putri KW menghadapi perwakilan dari Filipina, Petra Mike Nerova.
1: Kenapa Petra banyak? Petra Sihombing.
0: Kenapa banyak banget? Karena championship. Championship ini bukan Asia lagi ya. Bukan negara-negara badminton aja ya, tapi seluruh dunia.
1: Oh, karena ini adalah World Championship.
0: World Championship.
1: Oke, kita ucapkan ucapkan selamat kepada para atlet yang akan bertanding.
0: Iya. Jadi fun fact-nya ya, dari hari pertama digelar si acara ini, Indonesia belum pernah ada yang kalah. Semuanya menang. Ini.
1: Keren, luar biasa.
0: Best.
1: Kepakan sayapmu Garuda.
0: Oh, salah.
1: Enggak salah itu.
0: Kepakan sayap Garuda. Dari langit tertinggi, langit ketujuh, mulai, menukik mulai ke bawah, langsung menuju ke Dubai di India, menghadapi perwakilan-perwakilan di World Championship. Jayalah Garuda, Garuda muda. Sakit tenggorokan gua.

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
3: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, sahabat Suara. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Bimo

0: hingga 7 malam cuma di Iswara.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: di Suara Seru.
1: Iya, tepat sekali. Dan kebetulan kalau sahabat-sahabat suara mengikuti perjalanan kita di TikTok ya.
0: Yoi.
1: Karena sekarang di TikTok isuara.network kita sedang menggelar lelang.
0: Betul, tadi alhamdulillah nih baju jersinya gua udah laku sama kakak Sela. Dia tinggalnya, bayangin, dia tinggalnya di North Carolina, Amerika.
1: Iya.
0: Dia beli dengan harga akhirnya tadi jatuh di 255.000. Kita bilang kan
1: dolar.
0: Amin kalau dikasih dolar mah. Ya Allah, mau lagi kencang-kencangnya dolar. Dia ngebet cuman karena warnanya.
1: Nah,
0: warnanya
1: itu
0: merah marun sama hitam. Katanya sumpah gue gak sanggup nahannya. Pokoknya gue harus beli, harus dapat 255 jatuh ke dia. Walaupun sebenarnya tadi ada yang ngebet lebih tinggi tapi telat
2: ya.
0: Sekarang udah ganti. Oh ternyata tadi barang jersinya mau dikirim ke
1: Sumedang.
0: Rumah ya, tempat tinggal di Indonesia.
2: Ya keluarga lah.
0: Sekarang udah ganti barangnya, sahabat suara.
1: Apa tuh?
0: Celana pendek kargo.
1: Celana pendek kargo.
0: Iya, jadi kita lagi pre-love. Bukan sistem belinya lelang. Celana pendek kargo warna hijau army, ukuran pinggang 30. So far tertinggi tadi ada di Kak Sela. Sela Jagit, tapi bukan yang di Amerika.
1: Sela yang lain.
0: Sela Zaskia deh.
1: Selamat malam ya.
0: Selamat malam.
1: Aduh, hai kekasih.
0: Ditawar tadi 165. Silakan kalau ada yang tertarik sama celana gua. Ya, celana pendek kargo warna hijau army.
1: Betul.
0: Cotton on.
1: Ah, itu. Sambilan menunggu lelang-lelang yang sedang berjalan di TikToknya isuara.network, ya, kita juga punya berita ya ampun.
0: Berita apakah?
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah minta kepada Kejaksaan Agung, katanya.
0: Ini
1: Kejagung.
0: Hanya mengingatkan aja ya. Jadi Pak Febri dari Jampitsus ini yang terlibat kasus yang ada emas itu loh, 74
1: iya,
0: kilogram.
1: Betul.
0: Sama uang tunai ratusan miliar dalam tembok ya dulu.
1: Iya, di dalam bentuk tembok ya.
0: Di dalam tembok. Di dalam tembok di Cipete.
1: Iya itu.
0: Iya,
1: nah, jadi terkait dengan hal-hal yang ditemukan itu.
0: Ternyata.
1: Jadi Bapak Febri ini
0: meminta
1: pengembalian barang bukti sebanyak 74 kg dan uang tunai ratusan miliar dalam keadaan utuh.
0: Jadi kan kemarin disita, sekarang minta dikembalikan semuanya dalam keadaan utuh.
1: Benar.
0: Kenapa?
1: Karena kata Pak Febri ini, tindakan penyitaan atas barang-barang dari rumah keluarga di kawasan Sentul City adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Gitu. Itu tadi suara Pak Febri.
0: Berarti udah terbukti kalau ini milik dia nih? Belum juga ya?
3: Udah.
0: Kan tadi masih belum ketahuan punya siapa.
3: Udah harus.
1: Jadi ini punyanya Pak Febri ya? Kalau boleh tahu Pak Febri ngumpulin emas 74 kilo dari umur berapa ya?
3: Dari SMP kayaknya.
1: Oh, dari SMP.
0: Baru 3 tahun ini. Iya, jadi kemudian Febri ini juga meminta hakim membatalkan surat penetapan tersangka tertanggal 10 Juli 2026 kemarin.
3: Loh.
0: Artinya berarti belum terbukti nih kalau si barang-barang sitaan ini adalah barang-barang ilegal. Kalau misalnya dituduhnya korupsi, mana buktinya? Belum terbukti nih sama KPK kayaknya.
1: Iya, uang ratusan miliarnya
0: ya.
1: Berarti uang ini uang pribadi ya?
3: Iya.
1: Kerja apa sih biar bisa dapat uang gitu ya?
3: Kejaksaan Agung kan dia.
1: Oh, jadi Kejaksaan
0: Agung. Emang masih bisa ya sekarang ngumpulin 74 kg berupa emas dan juga miliaran rupiah?
1: Itu kayak
0: selain korupsi.
1: Itu kalau boleh tahu emas-emas yang bentuk nya kayak yang mas-masnya Donald Bebek itu ya, yang kayak bongkahan
3: ya, batangan.
0: Iya, batangan gitu.
1: Belum pernah lihat ya, belum pernah pegang. Boleh enggak pegang satu aja? Enggak bisa. Maksudnya biar rasa-rasa aja gitu.
0: Kamu udah pernah tahu dulu pegang emas yang utuh gitu?
1: Masa?
0: Mas Rizky.

0: pamit dulu dari Suara Seru untuk hari ini.
1: Iya, betul sekali. Terima kasih yang sudah bersama-sama kita dari jam 7 tadi ya.
0: Yes, bisa mungkin disebutin satu-satu dulu yang sekarang masih ada. Ada Rina, terima kasih. Betul. Ada Rilly Fran 21, ada Rizky NS, Hayun, Hina. Terus ada Matt August.
1: Keren namanya Matt August.
0: Iya, terus siapa lagi? Coba ke atas.
1: Ada Pro. Ada
0: gak kebaca, kagak kelihatan
1: Bang.
0: Ada si cantik, ada manis Ji.
1: Terima kasih juga buat Ririn sama Hana yang hari ini memberikan asupan MBG untuk kita ya.
0: Iya, udah gitu ada Deru juga.
1: Oh iya, ada Kakak
0: ngirim
1: Deru.
0: Kopi, nama kopinya.
1: Kau pikir
0: nanti diriku story deh.
1: Boneka
0: ya.
1: Dapat kau permainkan.
0: My Memories, terima kasih. Kemudian juga siapa? Pokoknya terima kasih deh. Terima kasih buat duo Sheila yang hari ini udah berhasil mendapatkan prelove-nya Kinos berupa jersey dan juga celana pendek kargo.
1: Yeay, kita ketemu lagi besok. Yang mau ikutan lelang-lelangan boleh di TikToknya iswara.network. Tapi kita gelar lagi minggu depan ya.
0: Kita pamit ya, kita ketemu lagi besok ya. Have a nice day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
2: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang ya. Udah nonaktif.
3: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
2: Radal. Aduh. Itu radal.
3: Entar
2: gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek.
1: Rudal lemek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras.
2: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
2: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Alexa dengan Jangan Pernah Pergi. Dodo Harahap juga belum bakalan pergi karena masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang menemani kamu sahabat suara. Hai, yang baru join, apa kabar? Bagaimana kabar kamu untuk pertengahan minggu ini? Apakah sudah mulai letih? Apakah sudah mulai capek dengan keadaan kota kamu? Ditambah lagi informasi yang dar-der-dor banget. Aduh, udah sekarang stop dulu scrollingnya. Ya, dengerin ya, satu media yang memiliki konten bisa menambah sel otak kamu untuk berkembang, yaitu radio. Dengan lagu-lagu yang pastinya bisa ngajak kamu nyanyi-nyanyi seperti yang ini. Teh Ocha alias Teh hijau dong ya, kok Teh Ocha ya.

0: Selamat pagi menjelang siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah yang ini nih. Ada satu penyanyi yang awalnya pecah ketika kontennya sedang membuat lagu ini. Asik, ini dia langsung spesial buat kamu. Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga Dodo Harahap masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Lihat kebunku tercipta sempurna.

suara warga Indonesia, Rosa dengan Pudar, Dodo Harahap masih menemani kamu yang pastinya bisa didengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming. Masih pengen dengerin lagi lagu-lagu Indonesia yang pastinya gak bikin kamu repot untuk nentuin playlist, karena playlist ini sudah disetting oleh music director Prita. Wah ini sih, hai Koko Samuel.

dilanjut dengan lagu yang pastinya selalu ditempel untuk mereka yang baru saja memulai hidup baru. Payung Teduh dengan Akad. Jangan lupa resepsinya ya. Pusing nih yang lagi meracik acara untuk peresmian ini ya.

0: tengah minggu yang menurut saya ya, hari Rabu itu adalah hari meeting sedunia. Meeting itu kan sebenarnya kan bisa satu orang aja ya, ngapain sih banyak-banyak, kayak kerjaan kita juga banyak ini. Semangat sahabat suara, nanti saya akan balik lagi setelah satu ini, pastikan tetap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan Dodo Harahap, hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
0: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
0: Jakarta,
3: Jogja,
0: Makassar,
3: Medan,
0: Palembang,
3: Semarang,
0: dan Surabaya.
4: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya.

kamu makan siang, tapi penyiarnya belum makan siang. Ya curhat. Dodo Harahap di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gak usah yang namanya terlalu banyak menu atau juga lauk. Yang penting ada cukup karbo, protein, sayur, dan juga kasih sayang. Apalah artinya makan tanpa adanya kasih sayang ya. Hambar kak, hambar. Jadikan aku pacarmu dari Shilon 7 siap dimainkan nanti ya setelah yang ini juga nih. Marion Jola dengan Rayu hadir menemani makan siang kamu. Setelah yang ini, kangen gak sama pria ini yang sudah melepas kacamata tapi sekarang ini akan meluncurkan kembali busur panahnya yang tepat jatuh ke hati kamu. Ih, kalau butuh lagu kode sih ini sih ya. Afgan dengan Panah Asmara. Dodo Harahap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga.

Serang Surabaya, suara warga Indonesia. Ada yang makan siangnya kali ini adalah mie instan, aman aja. Ada yang makannya mie goreng, aman aja. Ada yang makannya mie rebus, aman aja. Tapi ya, yang paling enak tuh ya, jam segini tuh ya, mie instan, direbusnya jangan terlalu lama, jadi masih mengkel gitu. Pakai telur, dicampur cabai rawit dipotongnya pakai sendok. Setelah itu tomat kasih aja setengah buah, diiris, kasih sawi, dan jangan lupa tabur bawang goreng. Aduh!

instan rebus yuk. Hai anak magang, pesenin dong, aku lapar. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Adrian Halif dengan 2001 kali. Ini lagu ada apa sih kok 2001 kali? Gak mau 5000 kali gitu ya. Hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: maaf ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya di sebelahnya.
0: Ya, masa sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang
1: bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju, maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Ih, masih bau ya?
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Ih, bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi didempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selagi nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
3: bulu ketek saya.
0: Wow, kita bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu. Kali ini di Indokustik kita akan ngobrol bareng Tone Wave. Belum, kita masih nunggu. Tenang sahabat suara ya. Kita akan ngobrol tentang wewangian yang menempel di nama band ini sesaat lagi setelah Run Nothing Lasts Forever.
1: Suara warga Indonesia.

0: Yura Yunita, Intuisi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Yang sudah kita nantikan, yang akan membuat Indonesia lebih wangi lagi. Kayak kampanye ya. Selamat datang, Tone Wave.
1: Yes.
2: Halo.
0: Yeah. Udah nih ya, udah berempat. Dengan aroma yang sangat kuat, parfumnya asik. Ini akan membuat industri musik lebih wangi lagi. Karena ada sebuah band yang kembali dengan warna musik yang lebih ceria, hangat dan fresh lewat single terbarunya, yaitu adalah Parfum. Ya, udah sempat dimainin juga di Iswara. Gue udah sempat denger, udah berapa kali di acara gue, di jam gue naik. Ya wah.
2: Wah, thank you.
0: Ini kayak warna musik yang gue sih bilangnya kayak warna kayak apa ya, Japan apa gitu. Oh, kirain. aman ya. Kayak agak kayak city pop gitu enggak sih?
2: City pop.
0: Nyaris kah? Apa kuping gue aja yang emang terlalu city pop?
2: Kayaknya enggak begitu, tapi bisa lah
0: ya. Oke.
3: Bisa lah didengerin sambil nyetir di Jakarta gitu, di sambil ngeliat gedung-gedung lagunya masuk lah.
0: Masuk semuanya
2: masuk,
0: ya.
2: Masuk.
0: Ini emang dari intonasi juga udah Bandung banget ini ya. Karena memang
1: bisa bohong kan?
0: Nah, itu dia ya. Emang yang namanya Tone Wave ini dari Bandung ya?
1: Bandung.
0: Berarti ini dari Bandung jalannya?
2: Tadi pagi ya dari Bandung.
0: Oke. Yang pasti kali ini ada Jan.
1: Yes.
0: Panggilan Jan apa Ojan?
1: Jan aja.
0: Vokal ya.
1: Iya.
0: Terus juga Ajis keyboard.
4: Hadir.
0: Asik. Rayi bass.
4: Hadir.
0: Dan juga Gian drum.
5: Iya,
0: hadir. Yo, kecepatannya oke banget. Iya. Jadi buat sahabat suara yang mau melihat silakan di iswara.network live TikTok kita. Yes. Ya. Ini kita, nah, itu dia.
1: Keren banget.
2: Oh, dia gak kelihatan berarti.
0: Gak kelihatan ya?
2: Ya
0: bisa
2: ngompol,
0: bisa ngompol. Tata bisa kita atur blockingnya. Tenang.
2: Gak ya. Gak usah, gini aja.
0: Oke, selamat datang di Suara. Ya. Sebelum ngobrol lebih jauh soal parfum, ya. Ini personilnya ini memang udah ada perombakan kah? Atau emang dari awal udah begini?
2: Jis? Oke. Jadi kalau perombakan sih nggak ada, tapi memang sebelum itu kan kita bikin band, tapi ada teman-teman yang bantu, ada bassis, ada gitaris gitu. Jadi
3: ya kalau manggung berenam lah ya.
2: Iya, kalau manggung, tapi perombakan nggak ada sih.
0: Oh, awal kebentuk tahun kapan?
3: 2022.
0: Wih. Nah ini kan berarti bisa dibilang abis pandemi kebentuk.
3: Benar.
0: Sebelumnya pada ngeband masing-masing kah?
3: Iya.
0: Oh.
3: Itu aku ngeband dari 2006.
0: Okay.
3: Sebenarnya basis awalnya
0: dari 2006. Ngeband.
3: Iya.
0: Widih.
3: Ngeband dari 2006 terus basis. Jadi dari awal udah main bass. Di Tone Wave ini pertama kali aku vokal. Jadi 2022 bikin Tone Wave nyanyi pertama kali nih.
0: Lama juga ya perjalanannya. Lama. 2006.
3: Wow. Masih ada di sini gitu.
0: Masih ada di sini
2: musik.
0: Gitu. Ya. Kalau
1: Aji sudah lama juga.
0: Aji sudah lama.
2: Sama. Jadi ya aku kecil-kecil kan udah main musik gitu kan. Udah. Tapi kalau dibilang ke dunia profesional industri. Sih mungkin industri kayak 2010-an kayak 12 13 lah udah manggung
3: dapat duit
2: dapat nasi goreng doang gitu kan.
0: Gitu. Oke. Rayi gimana Yi? Ceritanya Yi.
6: Aku 2017 mungkin secara profesionalnya karena udah baru lulus SMA 2017 jadi langsung.
0: Oh, ini berarti abang-abangan loh dong
2: nih. Betul enggak? Kita sama Gen Z.
0: Oh, aduh. Enggak mau dilabelin ya. Kita Gen Z kok semua. Wawasan kita luas.
2: Benar
0: banyak sekali. Membaca ensiklopedia. Ya, kok Gen Z ensiklopedia?
1: Tanya ChatGPT kali.
0: Kok ensiklopedia sama RPUL?
1: Aduh.
2: Kok baru?
1: Itu kelihatan banget.
3: Itu kayaknya buku banget.
0: Kok tekun teliti, kunti. Gen Z, kita wawasannya luas.
1: Enggak tahu kan kamu?
0: Ada. Yudhistira. Kurikulum 94.
1: Masih cawu.
0: Cawu. Gian, lu ini
5: ya.
0: Tahun berapa pertama ngeband?
5: Kalau misalkan pertama-tama ngeband 2004 lah, dekat-dekat sama
0: lebih Gen Z
2: dari dia paling Gen Z dari kita memang.
0: Iya. Ingat ya sahabat suara ya, kita ini wawasannya luas.
3: Enggak tua ya.
0: Oke. Terbentuk 2022.
3: Betul.
0: Kalau melihat perjalanan dari awal terbentuk sampai sekarang, perubahan yang paling kelihatan besar sekali dan paling kontras itu sebagai band tuh apa?
3: Apa ya? Jan? Ini ya kayaknya
0: nama
3: bukan
0: exposure
3: bentuk
0: Wah, maksudnya? Ya.
3: Pertama terbentuk saya 77 kilo, sekarang 65. Oh. Ajis juga sama ini benar kita revolusinya
0: semua,
3: di berat badan.
0: Semua hidangan perkedel bondon ya alias semalam-malam ya. Makan malam maksudnya.
3: Dihindari.
0: Itu dihindari.
2: Sangat dihindari.
0: Sangat dihindari. Udah cukup segitu aja ya. Tapi selain itu apa yang
3: di musik
0: di karya?
2: Kalau
0: di bisnis kalian lah.
2: Okay. Yang pasti yang sangat kontras itu adalah ketika kita sign sama label. Itu dari sih yang indie ya? Yang ya dari indie, indie kita ya. Berusaha sendiri segalanya akhirnya masuk ke label ya itu sih yang sangat terasa sangat kontras gitu.
3: Dari karena mulai
2: yang apa-apa kita berjuang sendiri
3: metodenya.
2: Iya betul, sekarang kan ada tim label yang ngurusin semuanya gitu.
0: Nah kan tadi awalnya itu kan Tone Wave itu lagu-lagunya tuh melankolis.
3: Betul sih.
0: Nah sekarang tuh ya apalagi yang parfum nih. Wangi parfummu lebih ceri, lebih up ya. Nah ini apa? Kenapa kali ini memilihnya yang lebih bright?
3: Jadi dibuka di tahun 2025 dengan lagu awal. Itu kita mencoba formula. Awalnya kan di pertama-pertama kita terbentuk itu nyobainnya mellow gitu-gitu. Terus akhirnya di 2025 kita rilis lagu awal. Nuansanya sangat cheerful. Positif gitu mengawali hari, membangun mood. Ternyata menyenangkan juga bikin lagu seperti itu, menyenangkan juga bisa bikin orang sekitarnya, maksudnya vibesnya jadi keangkat juga ternyata. Nah dari situ kita ketagihan kayaknya upbeat lagi nih. Yang lebih menarik juga sih, nggak apa-apa juga gitu kita bikin lagu upbeat gitu. Melo juga
0: juga oke sih. Merubah ini nggak market?
2: Kalau market sih enggak.
0: Bentuk pendengarnya maksud dalam arti yang biasanya suka yang senja ibarat kata gitu ya. Okay, terus okay. Ketika upbeat jadinya lebih yang mereka yang lebih apa ya bisa dibilang ya, lebih aktif, lebih yang emang enggak sendu gitu ya. Emang orangnya bisa jadi juga kan tuh lagu kan didengerin buat sambil lari gitu, anak lari banyak tuh kan. Betul. Nempel earplug gitu kan itu gimana? Ada enggak perubahan itu segmen segala macam?
3: Kalau dilihat dari data stream ada sih.
0: Ada.
3: Iya. Jadinya lebih luas,
2: jadi nambah. Jadi yang mungkin asalnya tidak tahu dengan karya kita, terus karena mereka selera musiknya yang upbeat, ketika ketemu di playlist mereka ada Tone Wave, mungkin ketemu, itu bisa deh. Jadi.
0: Itu. Awalnya kan indie ya.
2: Ya.
0: Yes. Terus sekarang udah digandeng nih. Terus dari yang sebelumnya mini album.
2: Betul.
0: Itu udah ada label belum?
2: Udah.
0: Berarti langsung punya mini album tuh ya?
2: Yes.
0: Perasaannya gimana ketika step awalnya punya mini album? Walaupun memang bisa bikin album, tapi ini kali ini ada yang gandeng, alias ada label. Gimana? Jadi, ada rasa tanggung jawab kah? Atau lebih enak kah?
2: Justru kalau dibilang enak, sangat jauh lebih enak. Karena kita hanya mempersiapkan materi aja. Produksi materi kita udah siap. Yang harusnya biasanya indie kita harus ngurus promonya, harus ngurus segalanya.
3: Nembakin ini.
2: Iya, tapi kan kita udah punya peluru, udah indie kita harus ngurus promonya, harus ngurus segalanya.
3: Nembakin ini.

0: biasanya bisa bisa menemani hari-hari juga. Betul. Terus bisa lebih personal di parfum ini tentunya.
1: Personalnya gimana?
0: Personalnya parfum itu bisa membawa kita ke kenangan yang mendetail.
1: Betul. Bahkan wangi ingat. Ini ingat momen ini.
0: Betul, betul. Momennya ingat, warnanya juga pasti ingat. Momen warnanya, momen segalanya pasti ingat. Nah, kita bikin itu secara personal. Jadi beneran kalian lagi dengerin lagu ini misalkan, terus ketemu siapa, ngecium apa, langsung keinget apa.
1: Iya, kecium ini, lupa nama tapi inget rasa. Maksudnya rasa ketika pertama kali bertemu.
0: Betul, itu.
1: Iya kan, mereka makan malam bareng.
2: Iya, betul.
1: Bener ya, parfum sebahaya itu sebenarnya. Ah, ya.
0: Makanya di konser gak boleh masuk kan?
2: Huh? Iya kan, kalau masuk konser, kalau masuk parfum, ya, ditahan,
1: parfum ditahan. Bukannya cuma botol doang, parfum juga ditahan?
0: Iya.
1: Oh,
0: apalagi yang parfumnya dari botol kaca ya?
1: Oh, nah, betul ya. Sekali. Oke.
0: Makanya berbahaya bener.
1: Oke. Tidak hanya dari fisik ya, dari zatnya juga.
0: Zatnya juga.
1: Kenangan ya. Ini bingung. Rayi bingung. Ini apa ini abang-abang gue? Nanti akan masuk ke fase itu. Fase bersahabat dengan parfum. Kalau di Jakarta mainnya ke Condet. Banyak parfum. Nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Ya, parfum ini sebenarnya cerita tentang apa? Terus juga dari masing-masing personil ini aroma apa sih yang mereka suka? Apakah mereka tahu yang namanya parfum itu ada yang level 1 wanginya tier 1, tier 2, tier 3 apa namanya? Lupa gue.
0: Top notch.
1: Top notch. Ah, udah tahu. Ya udah, nanti kita ngobrolin ya sambil mau ngebahas nih parfum yang lagi hits apa ya. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya.
1: Bersama International Guest Star,
0: ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Cinta Dewa 19 di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, apa kabar Maharani? Siang juga. Nih Maharani yang menyapa langsung di live TikTok @isuara.network. Di sini kalau misalnya sahabat suara lihat langsung ya di layar handphone sahabat suara live TikTok sudah kehadiran Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada Jan, yes. Vokal, Aziz, keyboard, terus juga Rayi, bass, dan juga Gian. Gian apa Jayan? Gian ya. Gian drum. Oke, ini Uut juga. Uut ini dari Pantura. Wah, Tegal.
2: Halo Kak Uut.
0: Pusatnya Warteg Bahari.
3: Wah,
0: wih, bisnismen Warteg Bahari itu rumahnya gede-gede tuh di Tegal, bener enggak Uut? Jadi mari kita mulai berpikir untuk punya. Katanya si Rai apaan sih nih? Jadi ngomongin warteg.
3: Bisnis warteg boleh sih.
0: Boleh ya. Karena kalau parfum itu lagi kekinian banget kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga mengingat adalah singlenya dari Tone Wave yaitu Parfum. Apakah emang karena momen itu? Udah deh kita ambil judulnya Parfum deh nih. Di single yang ini?
2: Enggak juga sih, momennya enggak sengaja diciptakan aja. Jadi Gian aja sih ya. Gian tuh bikin lagunya. Terus di store. Jadi biasanya kita tuh emang punya bank masing-masing. Terus Gian ngasih lagu ini. Terus kita baca dan nah kayaknya garapnya ini parfumnya lucu.
0: Kayaknya gitu. Lucu.
2: Kayaknya lucu nih parfum. Satu
0: sebuah
2: kata.
0: Karya karena lucu.
2: Iya.
0: Ini orang dipikirin berarti karena lucu. Wow.
2: Satu kata personal. Tapi luas gitu.
0: Oh.
2: Bisa negatif bisa positif.
0: Parfum ya, oke. Okay. Coba Gian, ya. Itu udah judul udah emang parfum tuh ditentuin waktu lagi bikin itu.
4: Iya. Jadi pengen mencoba yang unik aja.
0: Apa di kepala lo tau parfum? Kenapa? Ada apa memang, dengan parfum di hidup lo?
4: Kalau memang mungkin semua orang pasti suka parfum gitu. Kepikirannya ke situ sih. Terus memang menceritakan tentang masa lalu. Terus sempat ketemu lagi. Kecium lagi wangi parfumnya. Jadi
3: flashback
4: aja, flashback.
0: Baik gitu. Lagi memorinya.
4: Ya, gitu.
0: Coba
2: itu.
0: Sebahaya itu parfum ya. Apa aroma yang menurut lo itu jadi memori lo? Aroma parfum apa? Sebut aja enggak apa-apa.
4: Aroma parfum
0: mau
4: kayak jenis daun leaf.
0: Oh, ya. Daun kayak, leaf yang lebih ringan ya.
4: Iya, lebih ringan gitu.
0: Kalau Rai apa?
3: Yang bikin memori, yang sebenarnya jadi memorable sebenarnya vanilla.
0: Vanilla.
3: Wangi-wangi vanilla sebenarnya itu cuma memorable sih.
0: Ya kayak bikin kue ya.
3: Iya, vanilla dikasih lagi parmesan atasnya.
0: Iya, sama putih telur.
3: Iya.
0: Tiriskan.
2: Tiriskan dua
0: siung. Iya. Awalnya mau semangat bikin ya.
3: Iya.
0: Tapi tahu-tahu panggang di atas suhu 4 derajat udah ribet, udah enggak usah beli.
3: Beli aja ini aja.
0: Kalau Jis, lo apa Jis?
3: Kayak bau parfum bayi gitu, bedak-bedak bayi.
0: Powdery. Berarti yang emang ini ya, powdery. Gue nontonin konten TikTok, ada yang review. Wanginya powdery. Waduh. Hidup kita kayak ya. Udah somplak sama knalpot jadi udah enggak ngerti ya wangi apa.
2: Powdery
0: kayak gimana bedainnya? Kalau lu apa? Jan.
2: Kalau aku ya maski gitu terus
0: maski lagi. Maski tuh
2: yang ada kayunya tapi tetap deep gitu gimana ya rasanya
0: benar.
2: Ada darknya sih jadi nggak terlalu berat nggak terlalu sweet.
0: Kalau gue bilangnya wangi om
2: ya benar itu wangi om.
0: Kalau kata Uut Mykonos.
2: Mykonos.
0: Ya benar ya Mykonos ya.
2: Iya, bukan Mykonos kayaknya.
0: Mykonos apa Mykonos sih
2: nggak tahu kak Uut gimana.
0: Uut ya. Okay. Dan di sini kenapa memilih parfum sebagai pusat cerita di lagu ini, di single ini, apa yang membuat aroma terasa begitu kuat untuk menggambarkan sebuah kenangan? Tuh langsung dilempar ke yang
2: ya iya lah yang bikin lah.
0: Coba gimana Ji? Rai. Gas Rai.
3: Karena menurut kita balik lagi parfum itu memang terasa personal ya. Jadi kayak satu kita tuh berusaha memvisualisasikan, berusaha mendeskripsikan wangi, tapi coba lewat karya gitu. Lewat lagu. Karena kan menurut kita dibanding maksudnya dengan tema-tema yang banyak yang umum gitu, kayaknya tema parfum tuh agak unik, benar tadi kata Gian, agak unik karena terus di satu sisi lain juga berusaha memvisualisasiinnya, terus berharapnya nih parfum tuh bisa dideskripsiin, bisa dirasain, bisa didengerin wanginya gitu. Makanya menurut kita
5: keren yes. banget cocok wangi sih. Bisa didengerin tuh belum ada yang, tapi keren loh itu apa namanya penggambar apa pen, bahasanya keluar nih hasil penjiwantahannya itu adalah
2: penjiwantahan. Karena gitu. Kita juga bikin lagu ini tuh menyebutnya bukan lagu karena kitanya
5: apa
2: jadi tuh? Scented tracks.
5: Jadi
2: track yang wangi gitu, jadi scented tracks.
5: Padahal enggak ada album fisik kan?
2: Enggak ada.
5: Kalau masih di eranya gue SMP, ada tuh yang namanya adik-adik Gen Z, kita punya tuh yang namanya beli sebuah karya tuh dapat kotakan dalamnya yeah. antara kaset kalau enggak CD.
2: Betul.
5: Pernah dapat ini apa stiker udah pasti ditunggu yeah, kan? Sama lirik-liriknya kan, yeah. karena tinggal googling ya. Yeah. Nah ini berarti
2: dulu ada ya.
5: Berarti
2: ya.
5: Ini apa yang diberikan nih selain karya? Ada nggak sih kayak karena parfum?
2: Yeah.
5: Sempat nggak sih kepikiran bikin parfum gitu untuk pendengar atau juga fans berat atau ya sekedar apa ya? Ya ini nih parfum nih buat apa single ini loh.
2: Nah,
5: ada wujudnya.
2: Ada
5: nih.
2: Wujudnya. Kita apa bikin tuh? Parfumnya. Kita bikin
5: udah.
2: Parfumnya udah.
5: Oke. Okay.
2: Tapi tidak dijual.
5: Uh-huh.
2: Jadi kita bikin parfumnya untuk orang-orang terdekat, untuk pendengar-pendengar setia.
5: Oke. Okay.
2: Yang dimana masih ada beberapa pieces ya. Uh-huh. Jadi bisa ikutannya di sosial medianya Tone Waves.
5: Oh gitu.
2: Bisa ikutan challenge-nya ada.
5: Oh ada challenge-nya.
2: Ada challenge-nya biar dapetin parfum itu. Jadi kita udah bikin parfumnya biar bisa dengerin lagu ini sambil cium wanginya.
5: Cium wanginya. Bisa ada memilih gitu, kata-kata sisanya. Menghendus, tapi ini lebih kecium, lebih intim ya.
2: Lebih intim lah.
5: Oke. Dari itu enggak dijual.
2: Dari itu enggak dijual.
5: Iya,
2: jadi harus diikuti.
3: Gampang banget tinggal ikutin challenge, upload, tag kita dapat deh.
5: Masih berjalan sekarang.
3: Masih.
5: Coba sosial medianya biar mereka biar sahabat suara itu.
3: Buat sahabat suara bisa biar ikutan, biar dapat parfum gratis.
5: Uh-huh.
3: Ikutan aja challenge Get Ready With Me.
5: Uh-huh.
3: Ada cek aja di sosial media kita @tonwaves_tonwaves_.
5: Oh,
2: di situ ada.
3: Terus buat teman-teman musisi juga nih dimanapun juga bisa ikutan juga challenge interlude. Isi interlude-nya
2: cover aja.
3: Cover
5: Abang-abang God Bless boleh ya. Kenapa Abang God Bless? Bagus ya. Terus juga buat Sepultura,
3: Metallica.
5: Ya.
2: Kebayang gak parfumnya Metallica bikin parfum wanginya
5: Fahrenheit.
2: Ya gitu.
5: Iya. Menarik juga ya ternyata membuat gitu. Relasi itu dengan sharing apa aroma wangi ya. Oke, dari sisi musik, parfum hadir dengan pop yang catchy, groove ringan, tetap punya sentuhan emosional khasnya Tone Wave. Kalau bisa dibilang Tone Wave itu genrenya apa?
3: Genrenya pop.
5: Aja. Wow. Oke, apakah ada referensi musik atau musisi tertentu yang menjadi inspirasi Tone Wave ketika menggarap parfum ini?
3: Kalau spesifik sih enggak ada. Tapi kalau kayak kita kan maksudnya tiap orang punya referensi yang berbeda-beda.
5: Mm-hmm.
3: Misalkan dari Bandung kita coba lihat yang kekiniannya, lihat yang zaman dulunya, akhirnya kita satuin lah. Tapi kalau spesifik kita dari siapa atau kayak gimana enggak ada sih. Kita pengen menciptakan bahwa Tone Wave itu ya ini genrenya gitu.
5: Oh.
3: Musiknya seperti ini.
5: Wow.
3: Begitu.
5: Dari masing-masing coba. Ini kan anak band pasti ini loh yang bikin gue semangat buat ngeband awal-awal gara-gara menikmati karyanya dia. Siapa dia itu yang akhirnya tergerak untuk jadi anak band? Lo, Jan.
2: Aku dengerin tadi lagu sebelum kita mulai ngobrol ini. Apa ada itu? Lagu Cinta tuh. Betul, Dewa betul. Tuh.
5: Dewa 19.
2: Dewa sih.
5: Kalau
3: aku sama Dewa juga, terus Sila.
2: Yes, yeah, Silon Seven.
5: Silon Seven.
3: Silon Seven.
5: Wow. Kalau Kahita juga. Wah, Akang-Akang Bandung itu semuanya.
3: Yeah.
5: Kalau Gian?
4: Kalau Gian justru lebih denger yang dulu 5 Minute.
5: Edan masih sarungan ya?
4: Masih sarungan itu.
5: Idi, ampuh. MTV ampuh ya.
4: Nah, itu.
5: Azam Musik 10. Kalau sekarang Azam Musik sesepuh.
2: Udah enggak ada aja soalnya.
5: VJ-nya udah pada ini semua ya, udah pada apa namanya? Main sosial media masih bahasnya udah lebih dalam sekarang kehidupan ya, dulu mah musik. Kalau Rai apa, Yi?
3: Aku Payung Teduh sih. Karena aku kayaknya tumbuhnya di waksa SMA pas Payung Teduh.
5: Yes.
2: Era-eranya Payung Teduh.
5: Trompet sangsakala itu ya.
3: Iya. Trompet sangsakala itu.
5: Trompet yang legendaris itu ya. Edan. Kalau dari luar ada?
2: Dari luar Queen.
5: Bah, makin jauh.
2: Iya.
5: Queen.
2: Itu aku tercekoki gitu.
5: Tercekoki sama, bahasanya ya. Terpapar. Tercekoki.
2: Enggak, kurang biasa. Biasa aja terpapar.
5: Tercekoki ya.
2: Tercekoki itu.
5: Dari orang tua.
2: Dari orang tua.
5: Oh, lagi nyuci mobil.
2: Dari pagi-pagi. Pokoknya setiap pagi, jam 5 pagi udah ada tape lagunya Queen. Udah hampir pergi sekolah.
5: Gede kan?
2: Iya, hampir pergi sekolah.
5: Meski dan.
2: Itu terus jadi.
5: Kalau Jis?
6: Aku sama pasti ya, Queen, Queen juga.
5: Wow.
6: Queen, terus Beatles.
5: Beatles ya.
6: Yang masih. Pasti dari orang tua sih.
5: Benar. Oh,
6: jadi dengar orang tua lagu ini dia style. Ih, bagus juga ya lagunya.
5: Setel. Iya benar.
6: Ya kan disetel dulu. Betul, kan. Betul,
5: setel. Setelnya enggak boleh gandeng sama yang record ya. Kehapus.
2: Iya benar. Ketimpa lagi.
5: Halo ada Gen Z, udah sempat ngalamin belum beli kaset kok kehapus? Mbak kita ternyata dengerin radio di record. Iya. Yeah. Gian, gimana Gian?
4: Kalau Gian kalau luar kayak Green Day dulu.
5: Oh,
2: Gian ngepang, Gian ngepang.
4: Green Day kayak
5: Blink 182 itu enggak?
4: Oke.
5: Okay. Masih.
4: Masih.
5: Offspring?
4: Oke, boleh.
5: Oke.
2: Okay. Nirvana?
4: Nirvana, oke. Okay. Lebih keras mereka.
5: Severus?
2: Severus oke.
5: Oke. Nah, ini coba karena kita turun lagi nih. Gian. Gian. Rai, maaf.
3: Aku.
5: Ntar, gue tebak. Dia ini, aduh.
6: Ben atau solois?
5: Ngakanya.
3: 2000-an
5: ya.
3: 2000 era 2010 ya.
5: Apa lo?
3: Coldplay.
5: Coldplay.
3: Iya, era SMA aku itu.
6: Tapi udah tua, sebenarnya udah lama juga.
3: Udah
6: sih
3: lama, Coldplay. Ya.
2: Tapi Coldplaynya yang udah yang
3: Udah fix.
5: Udah fix.
6: Oh, oh iya.
5: Ya, fix itu lagu warnet sejuta umat tuh ya. Win and player. Oke, okay, ya jadi memang ini semua punya influence dan nyaris sama semuanya ya. Nah, sekarang kita beralih ke musik video.
2: Yes.
5: Konsepnya apa nih yang diambil dalam pembuatan musik videonya?
2: Konsepnya sebenarnya kita nggak tahu namanya apa. Jadi begitu dari
5: ini karya yang jujur sampai sejujur-jujur ya.
6: Iya.
2: Jadi dari okay. dari kita moodboardnya dapat dari tim label.
5: Oke.
2: Okay. Ada nama Ucup. Dia ngasih moodboardnya kayak gini. Tapi pas kita lihat, wah cocok. Dan kita suka. Maksudnya kita suka. Kita suka warnanya. Kita suka pengambilannya yang dia kasih contohnya gitu. Akhirnya, udah kayaknya ini aja konsepnya. Jadi simple tapi tetap colorful. Dan enak dilihat lah pokoknya, boleh coba dicek
5: tapi,
2: di YouTube-nya dong.
5: Tapi apa namanya? Tapi itu cuma video doang kah atau ada sosok kalian masuk? Karena kadang-kadang kan ada yang cuma siluet.
2: Ada.
6: Ada kitanya, kitanya ada. Nah, modelnya gitu. Juga ada.
2: Kitanya okay. ada, modelnya ada. Nah, yang itu.
5: Idih, parfum kita cek iklan jadi dulu. Enak. Mohon maaf ya agak lama karena ini ternyata belum pakai akun yang berbayar. Tolong panitia di belakang ya bayar. Oke. Okay.
2: Jadi simple. Terus ini gambarnya pun resolusinya juga enggak umum. Jadi kita kasihnya resolusinya 3x4 kayaknya.
5: Oh iya lagi, ya, kotak gini
2: kotak
5: ya. Oh. Tetap ya anak Bandung ya, harus tetap yang namanya Paris Van Java alias fashion ya.
2: Yeah.
5: Itu yang gue suka sama Bandung tuh. Oke oke. Wow, ini sangat ini sekali simple ya.
2: Simple.
5: Cheek and simple, sedap. 90s enggak sih arahnya?
2: Ada sih kayaknya.
5: Ada ya.
2: Ditambah kita artwork-nya dan foto-foto kitanya yang di dalam parfum ini disco ball, jadi emang ada retro
5: retronya ya. Yeah. Kalau dari segi musik sendiri emang era sekarang atau emang agak sedikit mau ajak flashback ke 2000 awal atau 90 akhir?
6: Ada sih tapi nggak bermaksud ke sana. Tapi kan kalau selera otomatis sudah otomatis masuk gitu.
5: Gitu ya.
2: Ketumpahkan,
6: iya,
2: tertumpahkan secara tidak sengaja.
5: Nah, ini kalau dengar dari lagunya, dari instrumennya, dari arrangementnya. Parfum ini kita ngomongin sekarang ini soundtrack.
2: Iya. Yeah.
6: Yeah.
5: Untuk satu momen tertentu. Berempat. Pasti punya beda-beda nih isinya nih. Paling cocok tuh didengarkan ketika melakukan apa atau adegan apa atau di scene apa sih?
6: Aku dulu ya.
5: Boleh, yeah. Jis.
6: Okay.
2: Action.
5: Kenapa Rayi? Langsung nunduk dia.
3: Dia tahu biar enggak dicolong gitu.
6: Iya loh. Orang pertama ya kan. Nanti malah bingung.
5: Enggak apa-apa di absennya pertama A Aziz.
6: Yeah. Kalau aku sih kalau dibikin sebuah film gitu kayak dia baru beres mandi.
5: Beres mandi.
2: Panjang. Seru
6: nih. Iya kan.
5: Anduk apa kimono?
6: Nah. Kimono.
5: Kimono.
6: Kan dari dalam.
5: Anduknya ini cewek apa cowok dulu nih?
6: Cowok. Terus dia lagi ngaca kan, habis gini-giniin rambut.
5: Baru didegan ngaca ya. Ngaca ternyata
6: ya. Ngaca ya ngaca. Terus rambut, terus dia pakai kimono. Terus yang agak dibuka sedikit kan mau pakai
5: parfum. Cowok boleh, kan, benar.
6: Pakai parfum, tiba-tiba pas dia semprot, dia salah pakai parfum.
5: Okay.
6: Yang dulu pemberian mantannya.
5: Oh,
6: langsung flashback dong.
5: Wangi parfum. Edan. Yang lainnya deg-degan.
6: Jangan.
2: Ya, kalau dari aku kayaknya begitu lagunya mulai gitu, berjalan ya, kita jalan ya. Terus papasan, tapi masih kurang lebih 1 kilometer. Gak kelihatan ya.
6: Jauh.
2: Tapi udah kecium. Iya. Tapi udah kecium kayak parfum-parfum yang Nagita gitu kan dari 2 kilo.
5: Tuh. Si tahu tuh semua Nagita baunya gimana. Yang lebih umum lah.
2: Jadi udah gitu. Kita jalan terus lagi ngelamun terus langsung hidungnya langsung kembang-kempis gitu.
5: Kembang-kempis ya, iya benar-benar.
2: Kayak nyium parfum. Wah, ini siapa nih? Terus tiba-tiba masuk aja lagunya. Ku cium lagi wangi parfum. Oh. Ada orangnya, terus berpapasan gitu, tapi nggak sering lihat. Pas sudah kelewat, ngadep sini, sama-sama nggak kenal ternyata. Ternyata orang lain aja udah.
5: Sudah tulisannya, wangi Anda sewangi parfum ini.
2: Itu kalau dia itu.
5: Oke. Sweet lah nih berdua lah.
6: Nggak, Rai, biasanya kalau yang terakhir kan suka meledak.
5: Harus gong. Nah, itu dia. Oke, silakan Rai.
3: Oh, aku kayaknya lagu parfum ini kebayangnya pas di sebuah pembuka di sebuah film, film-film Indo misalkan. Tapi yang disutradarainya sama Joko Anwar.
5: Keren. Oh.
3: Spesifik ya.
5: Betul.
3: Kita main di spesifik nih.
5: Pengalengan enggak nih lokasinya?
3: Jadinya rumah. Wanginya bukan wangi parfum, jadi wangi dupa kalau gitu. Tapi scene-nya scene kayak yang scene-scene pengepungan di Bukit Duri.
5: Edan.
3: Jadi dibukanya scene gitu tapi lagunya lagu kita.
5: Happy. Penjara itu
3: jadi kesannya. Iya, jadi maksudnya kayak tetap ada scene-scene-nya tetap harus sinematik yang keren.
5: Asik.
3: Kan di pengepungan Bukit Duri juga kan itu filmnya tuh tentang banyak orang ya. Kan banyak orang tuh beda-beda wanginya. Nah, ini biar kita makin absurd aja biar dia makin bingung. Biar makin banyak orangnya. Tiba-tiba kecium wanginya. Salah film ternyata akhirnya. Jadi bukan di pengepungan di Bukit Duri, pengepungan di Bukit Condet.
5: Bisa ada pilihan juga Bukit Sentul sebenarnya.
3: Iya, betul.
5: Nah, ini biasanya endingnya ini adalah saya harus closing dengan Sweeper.
6: Ger.
5: Pokoknya ini LPM-nya tinggi
6: ya.
5: Kayak lagi open mic di
2: Bobat Comedy.
5: Iya, itu yang di Bandung
6: Bobat Cafe,
5: Bobat Cafe kan, Bojong Bersatu.
2: Bener lagi.
5: Kang Mo Sidik ini adalah panutan. Turunan dari Boris.
6: Betul.
5: Minimum Nandika Jamil lah. Aduh. Coba gas. Gian.
4: Aduh, udah keduluan lagi.
5: Baru tarik napas nih. Udah. Ini tulang punggung komedinya ini.
6: Yang mana?
5: Okay.
6: Ayo kita dengarkan.
5: Jadi gimana scene-nya apa tuh?
4: Scene-nya lagi gak sengaja ketemu. Terus hujan-hujanan. Terus karena hujannya deras jadi dikasih nih jaket. Jaketnya.
6: Basah dong jaketnya.
4: Basah dong. Karena memang wangi parfumnya apa ya, melekat nempel, banget,
5: melekat.
4: Itu sih adegan hujan-hujanan.
5: Hujan-hujanan.
4: Jadi pas waktu ke rumah.
5: Oh, dikasih pinjam jaket.
6: Ya, oh, jaketnya ke bawah ke rumah.
4: Iya itu.
6: Oh, akhirnya dia masuk ke dalam kamar ya.
5: Digantung.
6: Kamarnya wangi
4: parfum. Ya gitu.
5: Jadi bisa dibilang itu jaketnya tuh dari cewek apa cowok? Toko utamanya cewek apa cowok?
4: Toko utamanya cewek lah.
5: Cewek
6: ngasih ke cowoknya gitu.
5: Apa cowoknya ngasih?
4: Oh enggak, cowok yang ngasih ke cewek.
5: Nah, berarti di situ pesannya adalah kapanpun kamu merasa kedinginan, parfum dan jaketku yang akan membalut tubuhmu.
7: Suara warga Indonesia.
8: Suara.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap bersama band asal Bandung yang sangat wangi sekali dengan parfumnya. Ada
1: Tonewave.
0: Tonewave. Kita sudah ada di sesi terakhir, yeah. Ya, di mana ini gudeg krecek suara bocor. Enggak, bukan suara bocor. Emang kita gitu kalau lagi. Jadi yang di live TikTok tuh kita bisa menyapa-nyapa. Tenang Mas Gudeg, teknologi. Jangan panik ya. Oke, okay. Tonewave dengan parfum.
1: Yeah.
0: Lupa. Harusnya tadi kita ada games.
1: Yeah.
0: Udah kasih kan bikin game sendiri.
1: Ya.
0: Ya udahlah ya buat produser, maaf game siapa paling gak kepake ya. Oke. Okay. Ini untuk pesan khusus yang pengen Tonewave tinggalkan untuk seseorang yang sedang mendengarkan parfum sambil mengingat seseorang dari masa lalu, ada gak? Apa itu? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat suara yang lagi mendengarkan parfum ini?
2: Buat kamu.
0: Sebentar maaf. Kok mati? Oh iya, ininya lupa. Yuk, boleh.
2: Buat kamu yang dengar ini, nyesal sih.
0: Aduh.
1: Wow.
3: Dalam ke situ dia.
1: Dalam nih.
0: Oke. Coba sekali lagi pakai background yang agak
2: mental ya. Iya, oke.
1: Boleh.
0: Lebih ke horor. Santai dulu Pak. Soalnya gue di jam gue gak ada background. Tolong produser sediakan ya. Santai dulu Pak. Oke, lanjut, gak apa-apa.
2: Oke. Hey, buat kamu yang dengar ini, kamu kayaknya bakal nyesel deh sekarang.
0: Adih.
2: Lihat aku di sini.
0: Adih.
2: Di Jakarta.
0: Adih.
1: Cepet yuk.
0: Jangan kok. Ngeselin ya.
2: Kayak gitu udah. Intinya kamu bakal nyesel ninggalin aku.
0: Rai. Rai udah gak tahan tawa lagi.
1: Untuk mantannya ya.
4: Aduh, diserang. Buat kamu yang dengerin lagu ini, semoga hari kamu wangi terus ya.
0: Asik.
1: Sewangi.
0: Ya.
2: Oh, jangan dulu.
0: Oh, jangan.
2: Seperti biasa.
0: Pancoran yang terakhir ya.
5: Buat kamu yang dengerin ini, kalau mau kirim parfum, Instagram aku Fauzan Rijal sih.
0: Thank you. Like be mendevelop followers jumlah.
2: Nah,
0: Gian. Baik, Gian. Gas, Gian.
6: Buat kamu yang lagi dengerin lagu ini, semoga selalu cantik. Itu aja sih.
0: Aduh. Simple pasten ya.
1: Rumus ya.
0: Simple pasten. Ini kenapa jadi sahabat suara ikutan? Terima kasih sudah meninggalkan aku dan lihat aku sekarang sudah lebih happy. Uci jangan terlalu kenceng ya. Suara hatinya ya. Oke. Sekarang Tonewave juga berada di bawah naungan Pro M.
1: Yes.
0: Dan itulah. Ingin menjangkau pendengar lebih luas di seluruh Indonesia.
5: Amin.
0: Target terbesar Tonewave di fase baru ini apa?
2: Target terbesar dari aku sih yang pasti manggung. Itu yang pasti. Yang kedua, suka sama karya kita. Yang ketiga, mudah-mudahan streaming atau pendengarnya
0: top. Sebut angka.
2: Satu lagu minimal 40 juta.
0: Bah.
5: Oh iya benar. Boleh.
0: Berarti seminimal 1 juta lah apa tuh.
2: Iya.
0: Oke.
2: Amin.
0: Oke. Ini sudah mewakili ke seluruh Tonewave ya, berarti ya. Oke, baik. Dan setelah parfum ini dirilis, apakah sudah ada rencana untuk karya berikutnya atau ada kejutan lain? Dari parfum mungkin akan berubah jadi
2: ada kejutan.
0: Roll on selanjutnya apa enggak?
2: Ini pasti sangat terkejut.
0: Wah, terkejut.
2: Benar-benar.
0: Jadi betul. Yang nyeremin ya.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Jadi setelah parfum ini kita akan ada kejutan yang sangat-sangat bikin terkejut.
0: Keren. Ya. Oke. Deg-degan sepro-em ini ya.
1: Bener.
0: Tapi apa manggung terdekat minggu ini ada?
2: Ada. Di hari Sabtu.
0: Sabtu ini banget.
2: Betul.
0: Yoi.
2: Jadi buat
0: sahabat suara
2: kalau yang lagi ada di Bandung atau Jakarta mau denger kita manggung, mau lihat kita manggung, kita ada manggung di hari
0: Sabtu.
2: Sabtu.
0: Iya.
2: Di
5: Di Lasu Heritage.
2: Lasu Heritage.
0: Lasu Heritage. Ya,
5: pokoknya daerah Riau gitu di Bandung ya. Ada daerah jalan.
0: Dari Hegar mana jauh enggak sih?
5: Jauh
0: ya. Jadi
5: ke bawah lagi.
0: Tapi Cici Glenka mah pasti datang lah ya.
5: Cici boleh ya.
2: Cici Glenka boleh Lasu dong.
0: Heritage ya. Oh, Heritage tuh ya, ketemu sama Jan, sama Ajis, sama Gian atau ponakannya nih ada Rai ya.
5: Ponakan ya.
4: Saya ponakan dari semua.
0: Oci, grup apa nih siang-siang Bang Dodo? Parfum, tapi udah mau bubaran nih. Kamu telah.
5: Grup Parfum.
0: Grup Parfum.
5: Tonton, datang Rio mah masih dekat lah.
2: Cus, oke,
0: okay.
2: Asik. Gas dong.
0: Oke, okay.
2: Gas dong.
0: Gas ya. Terakhir, sahabat suara yang baru mengenal Tone Wave lewat parfum, kenapa mereka wajib memasukkan Tone Wave ini ke playlist mereka dan ditempel ke kontennya di TikTok gitu ya? Apa yang ingin kalian sampaikan kepada seluruh pendengar di Indonesia?
4: Kalian wajib ya pakai lagu parfum di situasi apapun. Sedap. Apalagi kalau lagi bangun apa pagi-pagi mau berangkat ngantor atau
0: apa yang bangun fisiknya.
4: Fisiknya, ya. Fisiknya mata, ketika mata. Kita bangun betul. Mata kita sudah terbuka.
0: Betul. Nah, karena kalau
4: kita akan ngaca.
0: Betul. Ngaca karena kalau cowok pagi-pagi itu bangun enggak sendirian ya. Karena ada semangat yang bangun semangat juga selain diri
4: bangun,
0: kita.
4: Pikiran yang ikut bangun
0: betul.
4: Juga. Jangan lupa juga buat pakai sound kita karena hilang di kepala saya. Karena bisa mewarnai hari-hari kalian. Jadi yuk, itu udah. Hilang nih. Kok hilang?
0: Kayak Pak RT yonya. Yuk, sama-sama kita bersihkan kota ini. Ya, jadi jangan lupa sahabat suara platform streaming musik
5: semua ada.
0: Oke.
5: Okay. Semua ada. Jangan lupa ditonton juga di YouTube channelnya Level Pro M. Nih video klipnya.
0: Oke.
5: Okay. Parfum.
0: Oke. Okay.
5: Biar lebih bisa terasa wanginya.
0: Sedap.
5: Bisa terlihat visualnya.
0: Sosial media.
5: Itu sosial media.
4: Jangan lupa tadi. Follow juga Instagram, TikTok kita juga di Tonewave_ TONEWAVES_
5: Itu tadi. Itu tadi ada yang nanya bener.
0: Itu ya.
5: Apa katanya sosmednya?
4: Sosmednya.
0: Tonewave TONEWAVES_ Itu TikTok, IG, Facebook, Friendster.
5: Sama
0: MRC. Sama RC.
5: YM.
4: Nah itu kayaknya saya gak kejaman.
0: Billing lumba-lumba.
2: Aduh.
5: Dilos aja dilos.
2: Paket malam.
0: Paket hore. Thank you sudah main. Gian, Rai, Jan, Ajis.
5: Yes.
0: Kacik Glenka, jangan lupa ya Sabtu. Kasih semangat abang akang-akang ini ya.
5: Iya, terima kasih Kak Widi, Kak Uci.
0: Yang
5: Kak
0: pengen Menca. Wangi juga langsung kita tebar parfumnya Tone Wave. Ya, terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Senin. Besok ada Farah Virus. So, ini dia

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isra boleh mau suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya di rumah ya, itu butuh banget buat yang super ngebut ya internet rumahnya gitu kan, lebih stabil juga. Tapi pengennya harganya super hemat. Ini nih, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps, siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps,

0: lebih seru. Aktifkan sekarang, bisa di Grapari atau cek informasi lengkapnya ke tisel.id/indihomeinfo. Sekali lagi aktifin dengan cara bisa ke Grapari terdekat atau cek informasi lengkapnya ke tisel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang lagi mencari-cari tiket buat liburan atau business trip, coba cek dulu CityLink, karena sekarang lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting adalah lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Caranya itu mudah banget, yaitu adalah waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026, jadi jangan sampai kelewatan. Dan juga, sebelum beli tiket, pastikan kamu udah login juga sebagai Link Miles member, dan kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan juga makin untung dong ya. Jadi ayo langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau bisa juga cek di citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa juga follow dan cek di Instagram @citylink.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah nggak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Suara paling suara warga Indonesia, sahabat suara, kalau kamu ya ada plan mau belanja nih ya, bebas mau belanja apapun untuk keperluan pribadi, keperluan keluarga, atau di kantor ya, atau apapun belanjanya nih sahabat suara, mending belanja di Alfamidi aja. Dan di Alfamidi pastinya banyak promo, dan yang pengen aku informasikan ke kamu adalah sekarang masih berlaku promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan mercon 55 gram dan Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan keju 55 gram. Dengan promo spesial beli 2 hanya Rp12.900, enak dagingnya, nagih sausnya. Nah, tapi kalau lagi cari cemilan kekinian juga kamu bisa menikmati Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram hanya Rp5.900 untuk Pulau Jawa, Rp6.900 untuk luar Pulau Jawa, dan Rp7.900 khusus Ambon dan juga Jayapura. Atau pengen informasi lebih lanjut soal promo produk baru di Alfamidi ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Isuara,
2: memainkan musik pilihanmu.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya di rumah ya, itu butuh banget buat yang super ngebut ya internet rumahnya gitu kan, lebih stabil juga, tapi pengennya harganya super hemat. Ini nih, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah itu jadi makin lancar, mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya benar-benar bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp375.000. Sekali lagi, harganya mulai Rp375.000 buat kamu yang hemat sampai Rp199.000. Sekali lagi ya, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu ya, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Max Stream TV, plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo ya, sekali lagi aku ajak kamu, ajak seluruhnya pokoknya ya, bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang, bisa di Grapari atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Sekali lagi aktifin dengan cara bisa ke Grapari terdekat atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Okay, let's go.

0: rata. Kalau gue sih ngelihatnya cantik jelita.
1: Favorit nih mah, ini bawa favorit ini mah.
0: Tapi emang kerja gitu loh, Ja.
1: Iya. Nah, masalahnya kan gini, sahabat suara ya kan, kita kan sering lihat pejabat itu ada di sosial media, Jill. Yes. Ya kan, ada yang berkonten menurut gue nggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Cuman paling enggak ada satu gebrakan dia ya, yang memang ditujukan untuk rakyatnya.
0: Nah,
1: misalnya
0: itu dia.
1: Dia minjem uang dengan jumlah yang besar.
0: Yes.
1: Tapi untuk membangun jalan.
0: Dan dia juga janji bakalan dibalikin. Jadi Ibu Shirley Choanda yang adalah gubernur Maluku Utara emang baru ngelempar usulan sih ya. Ini masih usulan gitu awal ya, karena mesti nunggu lampu hijau tentunya ya dari DPRD Maluku Utara dan juga pemerintah pusat. Di mana beliau mau minjem dana 1 T atau 1 triliun. Ini kan jumbo banget nih. Di mana nanti 1 T itu dipakai khusus untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan yang ada di wilayahnya dan dibikinnya ngebut.
1: Dan tahu gak sahabat suara, ini buat petani dan nelayan biar gampang jualan di pasar.
0: Yes, iya kan?
1: Habis.
0: Semuanya jadi mulus antar wilayah transportasi, logistiknya juga bisa
1: lancar
0: ditekan,
1: gitu.
0: Iya kan?
1: Ongkosnya
0: yang
1: tadi, ya?
0: Nah, ongkosnya juga bisa ditekan, jadi makin lancar jaya semua daerah-daerah yang ada di Maluku Utara.
1: Iya, dan seperti yang kita tahu sebenarnya yang jadi pejabat itu kan mendiang suaminya kan. Ibu Shirley akhirnya menggantikan. Dan ternyata Ibu Shirley, respect Bu Shirley, sumpah.
0: Itu dia. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi satu hal yang disetujui ya.
1: Iya.
0: Sama
1: DPRD ya.
0: DPRD dan juga pemerintah pusat. Dan yang boleh gue bold italic underline di sini.
1: Cih. Ke Jakarta ketawan dong banget. Bu.
0: Bukan. Aduh, aku gak berani komentar ya Bapak ya kalau tentang satu itu. Tapi dia nargetin nih, Ja. Pinjeman sebesar 1 T itu akan dilunasi sepenuhnya sebelum masa jabatannya resmi kelar nanti.
1: Bisa keren gitu ya orangnya.
0: Itu dia. Dia keren, dia bertanggung jawab.
1: Cantik
0: ja,
1: lagi.
0: Cakep banget. Ja, lu bayangin pinjeman 1 T. Dia berani bilang akan lunas semuanya sebelum masa jabatan. Yes, dia aja Ja yang minjem 1 T. Dia berani bilang kalau akan gua
1: bisa
0: lunasin.
1: Dibayarin.
0: Itu. Hai, apa kabar kamu yang kemarin waktu minjem utang kamu ribut banget nanyain, giliran ditanyain, giliran
1: ditagi,
0: disuruh balik, giliran ditagih,
1: kok mendadak hilang.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya akhirnya si baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku. Wah.
2: Kelar
0: habis
2: itu.
0: Kelar dah.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung
1: terus
2: itu
1: waktu, akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buah yang wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
4: Lu mainkan musik pilihan.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mengingat kembali orang tua, saudara yang telah dulu meninggalkan kita lewat lagu ini. Rese nih Enau sama Ari nih. Sumpah gue gak bohong.
1: Kan dari jam 4 ya. Mood gue itu kan sampai udah kebaca sama temen-temen live TikTok. Kalau hari ini gue ekstravaganza. Kebaca banget kalau gue mau liburan. Lagu terakhirnya sesi potret. Gue curiganya nanti gue di emperan Cenggu. Gue nengnong alias nangis nginget bapak gue.
0: Lu lihat dah nih. Ini gue udah berair-air nih mata gue, Jil.
1: Yah. Gimana sih?
0: Enggak, tapi ya lagu itu bagus. Lagu itu beneran kayak menyentuh banget gitu. Apalagi untuk kita-kita yang sudah kehilangan orang tua.
1: Betul.
0: Yang gak sempat mungkin ada di sampingnya. Mungkin kayak gue gitu ya. Jadi gue sedih banget, Jil, kalau pas gue denger lagu itu gitu.
1: Itu sih.
0: Maksud gue.
1: Ya, tapi kan itu lagu buat kita mengingat-ingat yang terbaik buat orang tua.
0: Kita kirim doa.
1: Atau orang-orang yang sudah tidak ada di antara kita. Ah, besok gue mau bilang sama Kak Prita, MD. Kak Prita! Besok gue gak ada deh. Minggu depan, gue mau bilang sama Kak Prita. Kak Prita!
0: Jangan sedih-sedih.
1: Kalau sih jangan sesi potret dong. Nanti aku ingat sama papa.
0: Asli. Tapi ya kita biarpun kita sedih di akhir, kita tetap senang bersama-sama sama sahabat suara dari jam 4 sampai jam 7. Seru banget seperti biasa yang ada di TikTok. Ya, dan pastinya topik kita juga banyak sekali yang ikutan. Terima kasih.
1: Thank you so much. It's been a great 3 hours. Yes. Aku izin dulu balik nanti tanggal 25 ya. Aku udah siaran. Tolong dijagain ini suami on air saya. Besok dia sama Farah si Poni ya.
0: Aku nitip baju barong dong.
1: Hah?
0: Baju itu yang Bali itu.
1: Serius lu masih pengen baju barong?
0: Buat tidur enak tahu.
1: Oh, baju barong yang pendek atau lu mau yang kayak daster? Enak yang kayak daster aja.
0: Enggak, aku mau yang crop top.
1: Hah?
0: Jijik gak lu?
1: Crop top, terus nanti judul-judulnya ditaruh di mana?

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Dipangku.
0: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, Jengkelin. Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio. Ini emang
0: enggak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Iros kasih lah itu kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah, baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Ipan Gunawan.
1: Ipan. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Beryl Rasanda Vidi nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Hey. Ada suara-suara di studio. Ada Agoy sama Butik. Selamat ya Agoy, baru wisuda.
1: Wah,
0: itu Wahyu.
2: Itu juga bukan wisuda, dia sidang.
0: Oh, sidang. Selamat buat Wahyu udah lulus. Mm-hmm. Selamat buat Butik. Apa? iPhone 17.
2: Dibacain.
1: Anda habis bikin salah. Iya,
0: maaf ya, Bu. Ya, tadi saya pas.
1: Bikin salah.
0: Apa kasih tahu,
1: kasih tahu.
0: Kasih tahu kesalahannya apa?
1: Kesalahannya apa? Satu. Enggak pernah absen.
0: Emang gak duduk? Absen tuh apa? Absen tuh jadi setiap penyiar tuh absen tiap hari ya. Ada tulisannya di tanda tangan gitu.
1: Iya, yeah, apakah siarannya 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam? Kan gue gak tahu.
0: Iya, yeah.
1: Nah, itu udah menyulitkan dong.
0: Iya, yeah, iya, yeah, maaf.
1: Berarti
0: ya,
1: intinya Beryl gak butuh gajian ya, Goy?
0: Anjan gitu.
2: Cuman ya emang kerjanya emang dari hati gitu ya.
1: Oh
2: iya,
1: hati. Iya,
0: iya. Gue kan soalnya ngehibur sahabat suara kan dari hati.
2: Betul, betul.
0: Karir ini emang gak ada artinya.
1: Iya, yeah.
0: Yang penting
2: salah tuh. Itu salah kalau itu salah.
0: Gue mau bridging ke lagu Hindia tuh.
2: Iya, bener.
0: Ya, pertama itu.
1: Kedua. Kemarin tuh Adi tuh. Bisa tuh. Kemarin sih bisa tuh. Lewat. Ada hi-fi kan kemarin kan. Tuh belum datang.
0: Okay. Posisi hi-fi syuting depan studio suara.
1: Depan studio suara kan kemarin. Oke. Gue masuk lagi ke meja gue. Masuk ke meja. Gimana tuh masuk ke meja?
2: Ke belakang.
1: Oke, gue ke belakang, meja. Duduk. Gue lewat lagi. Belum datang juga.
0: Berapa kali mondar mandir, Bu? Kemarin, Bu.
1: Dua
2: kali mondar mandir.
0: Wah, itu parah sih. Maksud gitu.
2: Bapak itu, Bapak.
0: Iya, maksud saya.
1: Telatnya enggak nanggung ya? Si gue pikir telat tuh 5 menit, 10 menit gitu ya.
2: Itu riset. Kalau misalnya segitu akan marah enggak ya gitu.
0: Gua tuh udah kayak udah datang dari 8 kurang. Terus kayak gue liat, wah ada hi-fi. Aduh, enggak bisa masuk nih gitu. Jadi gue muter dulu, duh hi-fi kelar kapan ya? Kalau gue datang lagi, belum selesai. Jadi gue enggak masuk studio gitu.
2: Terus juga kayak ya udah panggungnya buat mereka dulu deh gitu.
0: Segitu. Lagian mereka juga enggak. Iya. Mereka enggak perlu digituin kayak udah dapat panggung ya di mana-mana juga.
1: Bener. Udah telat kan tuh.
0: Saya ketilang kemarin lah. Demi Allah. Beneran demi Allah. Hancur karir gue.
1: Tapi kan alangkah baiknya.
0: Iya.
1: Ya kan? Seharusnya. Ngomong dong voice note kayak kalau lagi nyetir. Butik gue telat nih, gue kena tilang. Emang
0: gue mikirnya sih,
2: Pak, nih Pak, ketilangan Pak gitu.
0: Gue mikirnya lu belum di kantor.
2: Apa?
0: Gue mikirnya lu udah gak di kantor.
1: Kalau gue gak mungkin bunuh diri nih.
2: Itu ada lagu selanjutnya lagi.
0: Enggak, soalnya kayak ya kalau gue itu juga.
1: Kalau gue gak di kantor emang jadi lebih.
0: Iya sih, cuma kayak gue lagi hektik gitu. Kayak anjir, taruh liat sampai kantor lu. Gue napas dulu gitu.
1: Gue lagi ngeliatin dari tadi nih, dia bunuh diri.
0: Nah itu beneran di hati gue. Gue mah jujur gue orangnya.
2: Jujur ya. Iya, dia ketilang kemarin.
1: Kalau gak gue tanya, dia gak report.
2: Ya karena kan ketilang
0: itu
2: kan
0: gue report.
1: Ya. Report apa?
0: Karena yang lihat banyak. Ada.
2: Ada hi-fi.
0: Ada hi-fi yang report duluan mending gua.
2: Hi-fi ngetik Butika itu kayak. Masa manggil Butika.
0: Iya. Gitu. Ini harusnya lagu ya? Punchline gitu.
2: Oh iya benar.
0: Pas banget jadi topik nih. Lu pernah dimarahin orang enggak gara-gara apa gitu? Atasan lu dulu. Misalkan marahin guru atau apa lu deh, Goy.
2: Gara-gara ini sih bikin satu kelas jadi waterboom aja. Jadi banjir semata kaki.
0: Maksud satu
2: kelas ya. Kelasnya
0: oh, banjir. Kelasnya lu banjirin. Mm-mm. Kenapa?
2: Bikin waterboom.
0: Teknisnya gimana? Gue kan enggak mungkin lu
2: ada air. Real jadi kayak siang-siang panas banget ya. Minum es kayak enak kali kalau berenang gitu ya. Yeah. Ayo bisa kali ya ini kelas jadiin waterboom gitu. Jadi ngambil ke air dari kamar mandi, bikin waterboom.
0: Oh gitu. Lu tuh makanya kan pas lu keluar ide itu, lu enggak tuh sekolah tuh ada yang namanya guru ya. Kan akan ser lu ada, tuangin ada. Air kan pasti
2: kan
0: marah.
2: Dikunci dulu. Pokoknya ditahan pintu kelasnya.
0: Ya emang air enggak lewat bawah, gampar lu ya.
1: Benar.
0: Iya. Apa dia itu?
1: Apa itu sih?
0: Enggak jadi. Kalau dimarahin bos pernah enggak? Dimarahin Butik pernah?
2: Di Marin Butik pernah waktu event gara-gara lupa naro barang apa banner di panggung gitu.
0: Oh gimana tuh Butik
2: kayak yang peka dong gitu.
0: Wuts,
2: gue kayak Oke, okay, oke, okay, next aku akan lebih peka lagi deh.
3: Gue salah, artinya salah. Gue nyari baper gitu.
0: Salah. Kalau lo seorang, lo kan PD, tapi lo pernah dimarahin gak sama bos lo?
1: Ya menurut lo aja ya, pasti pernah.
0: Siapa sih bos lo, kacau berarti ya?
1: Kacau.
0: Oh, kacau. Kenapa? Ini masih live? Oh enggak, ding.
2: Kok kaget?
0: Lo pernah dimarahin kacau, kenapa?
1: Kan?
0: Lo enggak?
1: Oh enggak, abis lo ngomongnya live. Hmm.
2: Jangan dibongkar.
3: Iya,
2: ngomong.
3: Iya.
0: Kemarin. Kemarin.
2: Aduh, ngomongin lagi.
0: Lo pernah dimarahin bos gak? Lo pernah dimarahin?
2: Kan jatuhnya ada pembahasan dimarahin lagi.
0: Lo pernah dimarahin kacau gak?
1: Ya pasti pernah lah, sering. Ya pernah.
0: Gara-gara apa?
1: Yang gue inget pertama kali banget deh. Masih jadi awal anak baru. Pokoknya yang gue inget, gue asal main posting reels di IG. Jadi gue naikin sendiri.
0: Harusnya dia. Emang kenapa?
1: Dimarahin lah saya.
0: Kenapa dimarahin? Kan reelsnya bagus.
1: Mungkin caption gue jelek kali ya.
0: Oh, captionnya jelek.
1: Caption gue jelek. Nggak, itulah, nggak estetik lah.
0: Oh, estetik. Oh, gitu.

0: dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah, tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Suara-suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap

0: FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi mengudara sampai jam 8 malam. Hello, hello, hello, hello, hello. Kita lagi cari backsound dulu guys, bentar ya guys ya. Nah ini dia backsound. Oke, mau bacain update-update dulu di WhatsApp yang sudah update sama gue. Banyak yang titip salam nih guys, lihat nih tuh. Ada Aldo mau titip salam buat kembaran gue, Aldi di Jakarta, bye-bye ya. Lo dengerin dari mana, Dok? Oh, lo dengerin dari Manado? Lo dengerin dari mana, Dok? Boleh ya, di update ya. Aldo ini setahu gue dia di ini ya, di Bekasi ya. Jauh. Ada juga dari Putri yang mau titip salam buat mamahnya yang lagi umroh. Masya Allah, sehat-sehat ya. Nanti gue pengen curhat, nanti kan ada sesi curhat ya. Nanti gue juga pengen oper curhatan gue. Lo dengerin ya. Tapi kalau misalnya lo pengen oper-oper curhat lo, boleh banget. Kali-kali ada yang hari ini lagi abis dimarahin sama atasannya. Karena topik hari ini adalah, lo pernah gak sih dimarahin sama bos lo? Kalau pernah gara-gara apa? Nah, pasti ini kan jam-jam pulang kantor. Iswara, nongkrong bareng Beryl adalah tempat lo berkeluh kesah mengeluarkan unek-unek tanpa lo takut nama lo ketahuan. Jadi kalau misalkan lo cerita nih, kirim curhatan di WhatsApp banyak. Kalau misalkan lo gak mau gue spill nama lo, kasih tahu gue aja ya. WhatsAppnya 0816-114-1014. Ditunggu kalau mau curhat. Kalau misalkan pengen jawab topik juga boleh. Lo pernah gak sih dimarahin sama atasan lo? Kalau iya, karena apa? Tinggal jawab di WhatsApp 0816-114-1014. Kita masuk ke Jusil dulu sahabat suara. The Sonis tampar. Wah, dimarahin bos itu rasanya emang kayak ditampar bolak-balik atas bawah kiri kanan depan belakang.

RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam berapa? Jam 10 malam. Oke, malam hari ini gue pengen ngomongin soal tragedi dimarahin sama bos. Gue dulu deh. Gue pernah dibekuin sebulan, jujur. Di radio, di sebelumnya. Apaan? Kok di fuck? Astagfirullah. Gue di... Enggak. Ada butika, ada Adam, hati-hati pulangnya ya. Gue pernah... Hah? Kok di vacuum cleaner itu depannya? Kotor.
1: Apa nyatain gue?
0: Ada butika dari kaca. Masa ngacungin jari jempol gini. Bagus siaran. Bagus. Dadah. Seperti biasa di kantor sendiri. Nah, oke, okay. Gue dulu di Radio 10 gue pernah dibukukan sebulan. Gue sama Coki. Nah, gue punya partner namanya Coki. Kita berdua Coki Bear, namanya Coki Beryl. Kita nge-MC tuh kan. Suatu hari kita habis syuting. Syuting podcast sama tamu lah, gue lupa tamunya siapa. Nah, saat itu kan ya udahlah, gue sama Coki kan masih kayak yang baru gitulah di sana gitu kan. Terus kayak harusnya inisiatif dan memang kayaknya memang tugas kita berdua deh untuk balikin beberapa alat yang kita pakai gitu di situ. Saat itu kita berdua lupa. Dan besok baru di grup langsung, ini siapa nih? Kok belum dibalikin? Dan terakhir langsung besok gue sama dia dipanggil. Lo gak usah kantor lu deh sebulan. Kita berdua sedih dan ngakak. Tapi sebenernya terus kayak sebulan ngapain ya Cok ya, bingung. Akhirnya kita udahlah nge-MC aja lah gitu. Kalau lo gimana, pernah gak dimarahin sama bos? Kenapa? Dan gimana tuh kelanjutannya? Ini gue pengen bacain respon dari Dimas. Ber, gue pernah dimarahin karena telat meeting. Padahal meetingnya jam 9, gue masuk jam 9 lewat 2. Lo harusnya masuk dengan dramatis, Dim. Yang kayak, maaf Pak Bos. Slow-mo gitu. Ya mungkin tuh meeting penting kali, Dim. Time is still a time, bro. Late is still a late. Late will gonna be late. Sekalinya late, ya tetap late. Ada beberapa kantor yang emang sharp gitu. Dan ya udah ikutin aja pace-nya. Ini ada dari 0811 sekian. Gue pernah dimarahin bos karena gak pernah setoran duit korupsi. Wow! Ntar, gue pernah dimarahin bos karena gak pernah setoran duit korupsi. Padahal gue gak korupsi di salah satu provider telekomunikasi. What the hell? Wah, lu gak pernah setoran duit korupsi. Padahal gue gak korupsi. Kantor lo di salah satu provider telekomunikasi. Jadi lo dianggap korupsi. Tapi lo harus nyetor duit tersebut. Jadi ini korupsiception ini apa gimana? Jadi lo korupsi yang duit yang lo kan dituduh korupsi. Nah, duitnya itu harus di-storein ke ininya lagi nih, abang-abangannya, abang-abang korupsi lagi gitu. Wah, parah sih. Ah. Udah mana lo dituduh? Terus dikata korupsi lagi. Berarti ada korupsi di kantor tersebut. Pengalaman pernah, ini namanya minta disamarkan. Pengalaman pernah dimarahin bos sampai dilempar kalender. Waduh, gara-gara salah hitung di Excel. Sampai disuruh les kumon. Yaduh. Pasti ada tuh cerita-cerita yang lo salah terus dilempar dokumen. Itu pasti ada tuh. Nah, kalau lo ada yang pernah ngalamin itu, tolong dong kasih tahu ke gue. Karena di era gue alhamdulillah tuh udah gak pernah tuh yang kayak banting kertas, apa surat lamaran dirobek gitu tuh. Gue belum pernah denger di era gue. Nah, kalau misalkan lo nih pernah ngalamin kayak gitu, kasih tau ke gue di 0816 114 1014. Dan gue juga bakal live di TikTok ya. Dengan

dimarahin sama atasan lo, langsung aja masuk aja ke TikTok. Gue lagi live di TikTok nih, suara.network, or langsung aja ke nomor WhatsApp juga bisa, 0816-114-1014. Aurel, gue dimarahin karena salah sebut nama klien pas presentasi. Wah, ini parah sih ini, karena untuk beberapa perusahaan, client is everything. Client is God. Yes, right. Raka, gue pernah dimarahin gara-gara gak balas chat atasan. Ternyata HP-nya gue silent. Wah, ini bahaya tuh. Kalau dari teman lo gak balas kayak, sorry gue baru balas. Sorry baru lihat chat lo gitu. Kalau dari atasan, maaf pak, saya baru. Dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik. Gitu. Nah, Sheila ini kan, Sheila di TikTok kan, dia beda. Dia marahin bos katanya. Wah. Nah, ini lo kalau misalkan lo punya pengalaman yang beda gitu, tapi masih dalam satu kolam, gak apa-apa kasih tau ke gue ya. Kalau lo, Sheila, kenapa lo kok bisa marahin bos? Apakah? Gak tahu. Uci mau curhat, masuk Ci kalau mau curhat. Nanti gue bakal ada sesi curhat sekitar jam 9-an. Jadi gue minta kalau misalnya lo ada yang pengen dicuratin ke gue, langsung aja ketik sepanjang apapun, tapi jangan panjang-panjang lah ya. Maksudnya gak yang kayak 10.000 huruf, enggak. Tapi gue cerita aja, gak apa-apa. Dua paragraf, tiga paragraf masih gak apa-apa banget. Tinggal 0816-114-1014. Kita ke Roni Parulian dulu. Hai, aku Roni Parulian. Walls akhir zaman. Ini lagu tentang es krim ya, Walls soalnya. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

nongkrong bareng Beril masuk di jam 9 sampai jam 10 malam nanti. Sejam lagi gue siaran, let's go. Gue pengen ngajakin lo untuk jawab topik di malam hari ini. Kasih tahu pengalaman lo dimarahin sama atasan lo atau lo yang marahin atasan lo. Iya. Kasih taunya di TikTok karena gue sekarang lagi siaran di TikTok live. Isuara.network atau bisa ke WhatsApp Isuara 0816 114 1014. Kita sharing ya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gua ngerti ini masih hari Rabu, tapi hati lu udah, aduh, udah capek banget, energi udah habis dipakai buat kerja di kantor, belum ngadepin orang-orang toksik di kantor, belum ada aja dramanya, belum dimarahin sama atasan. Mungkin lo pengen cerita, pengen utarain momen-momen dimarahin sama atasan, monggo. Ladies and gentlemen, this is Sesi Curhat BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: sahabat suara cerita pertama datang dari 0821 sekian sekian sekian sekian. Eh, BTW kalau lo pengen julitin bos lo gak apa-apa ya?
1: Karena gue akan anonim. Gue akan anonimin nama lo. Gue akan gak nyebutin nomor lo udah pasti lah ya.
0: Yo. 08 sekian sekian sekian sekian. Gue dimarahin bos di atas bos outlet gue. Oke, gue dimarahin bos di atas bos outlet gue yang mungkin lebih tinggi ya bosnya. Gara-gara hal yang bukan gue yang bikin masalahnya, tapi gue yang kena. Oke. Waktu itu kan ada orderan tamu. Terus orderan ini tuh setau gue udah gue follow up. Udah gue print dan gue pasang di papan orderan. Pas itu gue sama bos outlet gue libur pas hari orderan tersebut. Ya gue libur gak pernah lah ya. Gue foto tuh papan orderan. Tiba-tiba abis gue balik libur, ternyata itu bermasalah gara-gara asisten bos gue bilang gue nggak follow up dan nggak ada di papan. Wah, ini mah fitnah ini. Itu alhasil promosi gue nggak jadi. Ih anjir, padahal lu mau dipromosi. Nyebelin banget, bos outlet gue cuma bisa bilang lihat orderan yang ada di papan tapi gak bisa backup gue. Sampai sekarang gue gak mau lagi kalau mereka janjiin promosi. Mau resign tapi udah permanen, udah lah ya. Oh gue ngerti, jadi intinya gini, kondisinya lo mau dipromosiin, terus ada technical lah di kantor lo yang lo tuh udah ngelakuin itu. Tapi asisten bos lo nih, si blow-on ini bilang, lo belum ngelakuin itu, padahal lo udah follow up kliennya apa segala macam. Nah, di titik itu tuh lo ngelawan gak? Ini gue udah jelas-jelas gue udah ngelakuin ini nih. Lo kasih ini gak? Soalnya sering banget lo terjadi yang kayak, oh gue tuh kemarin baru nonton ini, Tunggu Aku Sukses. Di situ scene-nya adalah si Ardit yang meranin siapa gitu, gue lupa namanya ya. Pokoknya Ardit Erwanda meranin. Tokohnya ini tuh kayak gini, dia tuh difitnah sama, dia tuh kerja di properti. Nah, di perusahaan properti tersebut, kalau lo udah jadi sales di sini, lo gak boleh jadi sales di tempat lain. Oke. Udah agreement apa segala macam. Nah, Ardit ini jadi sales kan. Nah, suatu ketika ada sales lain yang iri sama pencapaiannya si Ardit. Difitnah dong. Si temennya ini yang sales yang fitnah ini bikin ID card dengan foto Ardit tapi dengan kantor properti yang lain gitu. Jadi soalnya si Ardit tuh kerja di kantor properti tersebut. Terus dia enggak ngelawan. Kayak, lihat aja lu ya nanti. Lah, gue mau kok jadi dia mah. Gue udah Lo cek kantor sebelah ada nggak nama gue? Ayo, kalau sampai ada, ayo, gue tantangin balik lo gue. Tapi gue ngerti pressure-nya di situ sih. Maksudnya, ya mungkin ada dua kondisi yang kayak lo udah speechless, lo udah nggak bisa ngelakuin apa-apa, jadi terima aja, nggak apa-apa. Biar hukum akhirat yang akan dia terima. Zap. Semangat ya. Jadi kamu sekarang jadi masih di kantor tersebut. Ya pokoknya tutup mata aja, kerjain aja apa yang lo harus lakuin, gak usah berteman. Ini pesan gue buat lo ya, sahabat suara ya. Jangan pernah take it serious berteman di kantor. Maksudnya gini, lo jangan berteman, lo tuh ke kantor tuh tujuannya buat nyari duit, dah itu doang. Jangan pernah tujuannya kayak kangen sama teman-teman kantor. Enggak. Karena gak semuanya seril itu, bro. Takutnya ada drama-drama di kantor. Oke? Itu dia sesi curhat pertama, nanti akan ada sesi curhat selanjutnya. Kalau pengen curhat ke 0816-114-1014. I'll see you after few songs.

Sahabat suara all across Jakarta, asik. Sebelumnya gue pengen minta maaf sebesar-besarnya kalau mulai dari detik ini sampai nanti gue selesai siaran malam hari ini kalau ada kalimat gue yang belibet atau lo mendengar dari mulut gue kayak, ini orang ngomong apa ya? Tadi ngomong apa ya gitu. Karena sumpah, ini gue lapar banget. Gue ternyata, gue baru meng-unlock satu hal. Gue kalau lapar tuh belibet. Kalau yang udah unlock sebelumnya tuh gue kalau lapar kesel. Tuh kan? Nah ini gue belibet nih. Sorry ya, kalau belibet maaf banget. Ini ada curhatan. Sebut saja namanya R. Dia tuh cerita, dia pernah dimarahin atasannya di depan satu ruangan. Gara-gara sederhana, gara-gara rumah makan nih. Lapar. Gara-gara sederhana, ada satu laporan yang salah angka. R memang salah. Dia ngaku. Tapi masalahnya, atasannya marahnya tuh keras gitu loh sahabat suara. Jadi kan malu ya. Tapi R cuma bisa duduk, nunggu sampai selesai. Dan setelah meeting itu selesai, dia harus balik kerja kayak biasa. Duduk di depan laptop. Seolah tidak terjadi apa-apa. Asik. Nah ini nih yang pengen gue obrolin nih ya. Lo buat para lo bos-bos kan. Para bos nih ya. Atau siapapun lah yang hobinya marahin orang di depan umum gitu ya. Lo tuh gak ada... Allahu Akbar. Lo tuh gak jauh beda sama si Hulk yang ada di Threads tuh gak lo? Yang tempat parkir. Siapa yang marahin bini gue? Siapa lu yang berani marahin bini gue? Siapa yang bentak-bentak bini gue? Itu tuh. Tau kan lo yang lagi ramai di Threads. Emotional intelligence. Itu harus lo kuasai sahabat suara. Jangan gampang marah-marah. Jangan ya, don. Ini satu lagi nih, pengen gue bacain. Halo kak, aku mau cerita tentang ayah tiri.

ada dan yap, itu direkam, hehe. Gila-gila, aku langsung lari ke kamar mama dan ngasih tahu mama, dan mama baru percaya. BTW, itu ayah tiri aku di kamar mandi ya, HP dia ada 3, jadi dia ke kamar mandi tetap bawa HP gitu. Setelah ayahku mandi, mama langsung marah-marah gitu. Semenjak kejadian itu, aku sama ayah tiriku udah gak saling tegur sapa lagi. Ya iyalah! Aku pun gak pernah mau nyapa dia duluan. Aku salah gak sih, Kang? Enggak, lo gak salah. Ayah tiri lo yang salah. Gila ya. Gak ada. Lo bilang kayak, aku pun gak pernah mau nyapa dia. Kalau bisa dia yang keluar dari rumah. Orang begitu kok dipelihara. Lecehan itu. Siapa namanya sini gue sebut? Nih kalau kata TikTok tuh, di komen dapet rame tuh. Udah niat itu. Frosty Bat, harusnya mau dilaporin. Arnel, kubur aja bapaknya, Kak. Kejauhan, Nel. Kalau soal itu bukan ranah kita, Nel. Duh, Gusti bilang. Info freelance, Kak. Gusti, bukan waktu yang tepat, Gusti. Astaga.

0: sedang mendengarkan
1: Iswara
0: Warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara.